untuk benar menghias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam menghias diri sidak berkeni sidak kan tentu ke diri gamal maka gamal rindu. Nama ada sidak sebuah tu menghias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak tak ketemu anak diri menyau. Tujuh sidak menyikwa kurupun tadi nan tegal dekat ngingat kerja laban sidak tidur merisak bak menar Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tinggi konya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian. Nama kebuah sidaknya tahu ditemu orang jadi tahu cerita lebuh ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketuduang palak orindo. Kena maka kena selendang sedak ya. Berjalan berbalam maiwah sedak tiga tu tadi. Biri yang berpiawi yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakau rindu. Lepas itu berjalan kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalan orang Indo, pejalan orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya, nyala sedap berjalan tiga-tiga sekali. Maya ke pejalan, maya ke depresanya. Bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati menak sedap. Nama langkah tubuh retuk besai. Kok bala pudih immigration. Tak nyalai je peniaw pejalan orang tu nak makan orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya tu. Nadai tu, tu bakal batang kayu orang tu. Tu usah hati mana immigration. Nak dengan awak lah. Lalu mansang saya tiga. Kita tiga je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tadi. Lalu disilak ke pemesai immigration nak tuduang. Maya nyilak ke tuduang tadi peningat. Tangkan juang yang menak gamal sidak tiga hanya tadi. Nemu kita buah celau. Buah celau ke bisa buruk-buruk berkata tepuang baluk kulit entari. Bekejap menggamal sidak tiganya. Bakal gamal buah celau. Dini nemu sidaknya tadi. Aku dah madah sidak tu orang kulit celum. Udah tadi dia beri sidak ya kupur mua buruk. Udahnya tadi ngenan seluap nadah itu nak nge... namanya dengan nombor debalnya seluap kena kena sedak bulu mata dia gagak sedak ya dia ukir sedak sido kanya dia mau ngukir dia rimpu deh dia ni nak gamal dia gagaknya maka ringin pula mansai. Ya bebala pemesai immigration yang tadi lalu ngetan ke sidak ya. Sidaknya tadi peringa ukai dekat di dawa. Meniti aku nundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nadi pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu. Tang sidaknya dekat di dawa bak penyalah ngeluluk ke diri nyadi orang Indo. Nya hukum sidak ukai hukum ditangkap ke Tegal dekat gawak ngau nadi pemendar bak menua Dubai dia. Kasihan sidak tiganya dukum je 3 tahun ketegang luluk diri nyadi rindu. Leman berita kita keterubah ke sekali itu mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand dia ya. Jadi kita sino ngagi sidak di Thailand dia benung ampo bah. Benung balat dia ampo bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di muna Thailand nya ulih surut ngajampat banyak orang ulih diselamat ke serta pula hidup. Baga selmau hanya sampai kita ni mu bala kita gawak de dia setemu ku bisi bala kita gawak ba Thailand de dia ya. Tahu kenya tadi berdagang de dia kini kerja de dia hanya ya. Ba menua Thailand dia orang kedia bertumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama Kampeng Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh bak menua Thailand dia dianti rakyat dari menua Bukai tu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang bak endur ke dokumai Kampeng Pet tu lebuh siku lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nadai nak dengan tapi selipar aja kaban ganjang-ganjang eh. Nama kebuah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini yang kini tahu kayaknya tadi dia telanjai korang kita nak nemu tahu cerita ya. Lelaki tu nadai daripada kenama ianya tadi bisik daripada orang berkena kemuntuh sukal kulu kili baka kenadai nama-nama yang kena muntuh sikalnya tadi guhit kulu guhit kiri yang kena muntuh sikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersitik kedai berbeli ke makanan mula nama tadi beli insap kini ya meliai kena ingin ruap kini kita nak nemu
alu babayar ba dia nya meh ne tuai ra ke sebelahnya ke pejo jual ba kaki lima nyunya rarat meda kaban meda free so deh tiger so deh nya ya jadi nya men tadi peningal ya nya tadi orang ke meda ulah ya bakanya tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya, tertemu ke rumah ya. Datang ada dia, lalu dia tangkap polis ya tadi. Nyadi bini ya, bininya tadi. Orang menua Thailand pun. Nyai madah minta ampun tuan. Okey, sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi tusut rundiang ya, kusut rundiang. Kami dua ya tu, empat lama dah bercelege. Tangnya macam dia dah ada ke kena ya balat nak ada berjamah nak ada semua tang ya tu tadi tu sahti lepas dah kelalu lama dia di Thailand kat jenguk menua ya nyak tadi tuannya meh kelalu stres deh aku bini ya mandah ngagi polis hanya polis mandah nyak meh kau masalah nyak tu tadi laki nyonya nyu begau ramana laki nyonya nemu ku tuan minta ampun tuan jadi udah nyak tadi kes tu dia baik ngagi kod kod netap ke tadi dibayar hukum ya hukum mata duit 700 ring ringgit ianya nitiah ke undang-undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ianya ngerja pengawal tau ke ulah ti nak menuku ban dua ke detapat musia maiwa hanya men tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita sikit nganuk pengerai stres tu tadi kelalu mayuh rundiang kelalu mayuh pikir berkeni dekat maya rumah berkeni dekat maya kereta mendak orang sepiak beli kereta baru kak beli kereta barunya stres. Laban atinyo dah jilis muda kereta harus pihak dah. Hanya ya tahu ngesus stres katanya. Nyadi hidup anang stres. Ha, ngai kenya di pakai kaban kita tu kulu kilik ya. Okay, okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di muna Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di muna China dah dia. Lesi babadi udah bakau 3,000 putung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu ya popular suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh nanti nyemak kita dengan saya ke kalau lu berat tubuh aku tu nyawa kak nama kai jadi tu siti ricara ke dekena orang berubat ianya berputung gastrik ianya saya ku nanti nasalah ku tali perut kitanya tadi dipandak korang. Tahu ke dia tancang orang kini kira piak meh utai dia gagak orang ngemandak ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payat katanya nyak mu tak kedadu rata lelaki itu bernama Li Jiang ia nyak datai rindu ke dekumbai Xinjiang kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm tahu ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat kira berat tau masih merat tau besai tubuh ya tau udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisik siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk tadi madah oh sano kue Li Jiang kue tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung pangan diri pabak kaku maneh no tua bertemu ngapai naik ku au kue madah ngagi sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tau tu bapa doa au kue ya madah ngagi Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu apa berkeni aku tahu ni berkeni aku tahu solo pedak di peniau aku tahu nyu ribar ribab peniau aku tahu pedak nyu berdibu peniau aku tahu nyu maka guni dentak aku keni aku tahu malu nar aku bertemu dengan penai nuan nadai nyengira di solo kau bini nanti hati udah kak nadai nyengiranya apa inai aku okey aku oh aku aja apa inai aku nadai ngawa anang nak bertemu dengan saudara ya aku ngai ke ilak lusak dana orang tu kau pangan indau nya stres me Li Jiang jadi menyadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah semayam eh udah semayam ngau pangan indau nya au ilak metua bertemu nya ku ya jadi nya lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh aku tu manah daripada entua aku nya ilak enti lebuah medak aku tadi nyu kira muji aku lah rindu ku aku kira piak meh ku ati Li Jiang tu jadi siti ada cara di rundiang yang tadi ianya milih berputung gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang mana daripada lebuah bertemu dengan tua ialah datai bari ke patutnya tadi berputung majestik tadi dia buah era perut manis perut raya dia buah orang dia pandak kurang udahnya tadi engkanya geluang perut dia dienkan misi dubuh bayar repair-repair mimin aduh raya lemon ni mimin angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang.
Akhirnya ya tadi kanya munyi ko kitanya salamnya ko kira ke bam nya makai au nyawa benong ka adanya nya. Jadi udah ya ke beputuang pas semuanya tadi. Aki mana ya agi uli ya udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngobalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda bekuruah bisik sakit tinggi darah sekengujuang ke ya nya tadi lalu nadai ya ke Tegal nya tadi ke Tegal mayuh implikasi mayuh pemedias balam tu buah bepun hari pengawak ke beputuang tu tadi kelimpah harinya ia bisik penyakit ke bukanya kira kena nambah kena au hanya dinya ma tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu ngapa indai rindau sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada hanya ma tadi pendengar tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperindang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisik dua itik leman berita nanti kita udah tu lagi ya, kita bertemu baru dalam program leman berita kita berperindang dulu kita.

kita mansang again round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Tik kita udah sedia bersenam koyo, kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita ti keempat. Ah ngage kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah nai rau. Bisik tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Ah nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisik nai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh depeda bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedien tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedien pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah, penyayau, ngau penyinuk. Siko apai ngagai anak ino ya. Ah, nama cerita ya. Tau tuju ngagai semua apa-apa ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya apa tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa kini aku nak tahu nyadi. Nama aku buah yang sanggup kenyak. Tahu cerita ya. Pengawak siku lelaki itu, sino lebuah ninga sebana anak indau. Nyadi anak indau itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti. Ianya Universiti Normal Jilin. Nyadi anaknya tadi suas banang ya. Akai apa tu sana gabai universiti kam dia. Pemakai tak ke depan dua orang. Cukup nak nyamai. Udah ge nak nyamai mal gagi dijual. Nya pai mana nadai yang awak pamo me bisik terdempak. Ari kena dai kami keliak de belajar nama terdempak kami keliak. Mai bekal dari rumah ku apa ya. Ukai pia apa ya. Din mu pemakai de dien. Asai bak ambil ku mimin, udah nyabrik ku kuah, brik ku daging sitik. Mamal ku dijual, lebih RM10, berbelah ringgit. Dijual, ukainya nggak suka kenyangnya. Abadau ke air. Udah ke nya, nadai ke ngawak pia. Tang nak nyamai. Ko anak yang nak nyamai, nak makan teh sumai berumah ku ya. Ti sumai berumah nyamai ke ya. Kak gik ku makan teh berumah, hari makan teh bak kantin school di tu, bak kantin universiti ke media. Jadi apa yang tadi pinggang? Berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi ia ke belajar di universitinya besadonya tadi ia pun madah kini ku tu lepas anak madah kita dempak dia nada ulu nada li penat tatat asai pemakai orangnya dia nyo punya ku ni yang indai ku sobat. Asai tai pendiang namanya pemakai ke depan dua orangnya pamau tanya asai tai pendiang. Jadi ketika saya sinuk kanak ya, dia ada lelaki itu yang tu gawak buat sebuah restoran. Ha? Besar gaji gawak restorannya. Lepasnya chef besar buat restoran di Tianjin. Ya. Ia masuk kelas belajar nyumai. Banyak macam mutai di pelajar. Ya. Resepi-resepi di pelajar. Ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan. Ya. Mansang kin ya, nitih kanak. Ya. 900 km penyawah. Ya. Hari menua sidak. Ya. Mansang agendor anak ya, ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai dia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningal lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ya yang tadi. Unya apa sano? Ya muka kedai ke Tegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai kena jual. Mayuh macam resepi. Mayuh macam mie. Mayuh macam nasi. Lawak. Mayuh bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi. Utek ke. Hanya di mana China. Di Jilin. Di China. Dan apa penyayau. Apa yang agak anak. Ya, ke suah sebenar. Pemakai universiti nak nyamai. Dini nur. Perkara tu sikit bisik didengar ya. Ngenang senentang pemakai bak sekolah kini. Tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini. Udah gemar serta nak nyamai dempak. Hanya ya tadi. Jadi lengkap kita ceritanya. Kita pulai leman berita kita ke penudi tu. Nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang. Tu kes orang berapa ke tu? Tang kes tu tadi sino diri ke kita dengar. Pelabak aku bisik kita dengar cerita tau ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi babadi.
Okay, dai. Nyamu teh kenyadi di Bukit Mertajam, sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang, dedin. Kalau siku tu kemasa Indo tu tadi, ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi becelege ngau siko pelanggan-pelanggan yang pensama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga aku cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngirup-ngirup mimin mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Siapa tu kan masak tu? Je kangau kita ke berenau ngau ya. Gua datang tu kan masak. Halo tuan. Aku tu kan masak dia tu. Oh nuan, pia. Patut mutai makai tu nak nyamai. Pada nuan ikan kukus nonto. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Tu asik tu nanti ngawala saya asik ku. Tu undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Tu suap tu nama tu nanti setakat suap kapan satu nyetat tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam yang kah kunan sawi yang memiat. Okey suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nanti gawak. Nyadi tu kan masak dia tau. Nyo bercelege. Sirau benar. Nama belayak. Jakuk sidak ya. Jakuk Myanmar. Bercelege sidak ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din. Ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngiga ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansa yang akian tadi lalu baik akaban ni kia ngerti belayak baru kali sekali tu ya datai jari tukar masa induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukar masaknya tadi ke induknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyati sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut ke bukai bakal benduanya jadi polis belum bergigak ke lelaki ke lari tu dengan dengar aku dah tangkap orang udah uliah orang jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba menua Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelabak aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya dikomplain dia nya jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail mara ke kesnya di pansi nitia ke section 302 penal code nah muka ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok me pengujuang ya. Jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pukul live jalan dengan aku dalam program lawan berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengelola program lawan berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Ba maya kebuka ya. Tinjema bisik cerita dikunci tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita ditusui ngaji balas semua. Sabar, ilak kunusui. Terima kasih ngaji kita. Mumpuk aku. Bye-bye. Ngaya-ngaya kita berdengar semua. Bye-bye.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shining, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Albume 24 Iti Lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, selamat pagi kita ke Gininga Gibugelang kami ba YFM jam ke penudi kita bergulai ba Semuan Pengerak Pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Faktor Sarawak oleh kita mada Faktor Sarawak tinggal ke Malaysia Rifdin Masdur ngalah ke Faktor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumaga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang kedua ulih ada malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban yang sudah tuilak sekali ke Nom Surin tahu kamu gak Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, merik pengagati ngagai Rifdin Masdur yang sudah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Kena join setelah main lama perindang kita bawa WiFi World Cup 2026 Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus. Kalau bak minit ke 16 dia tu nya tadi dia tu dia kita ngalih dengan channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti agi 0-0. Jadi pada mendiak nyentuk ke ngagai pengambis main tu lagi lalu main ke penudi pukul 11 pagi main ke penudi engkau sarito kakoto main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi ok jadi nak kat kereta menyikir pada kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti ok nak kat tu aja buat Simon Pengarah Pagi bergelang aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita dengan lagu hari Tuan Jidin dengan Nor terlanjur saya dan sebenarnya Cuma Man The Crew lagu ke diberi nama pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik ngulo pengrami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana ba pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai.

Okay, Praja Mata Joshua Josh. Lagu Keterubah kena tank pun ke awak Y 19 kita ke pagi tu. Pagi hari 6 kena 20/6/2026. Gab sip ni kita tadi nak nemu hari bulan kini. Okay, nah, maaf ni ngah kadang-kadang lebih kita tadi kiru tau ke kisu. Maya pengawak ngujung ke tuan tadi nak ingat kari, nak ingat ke jam. Habis ke sebekenyak nah. Yang main ingat ke balap ni dengan kita yang ambil kenemu hari hari bulan sehari itu. Engkau sehari itu hari ke pemadu besar reti bak orang ke semak bakti kita dalam penghidup kita. Engkau tua tadi nak ingat ke sehari itu hari pengadaya gini tau ke hari ke bisik meruti ke cukup besar ngaki kita gini ngujung kita yang tadi nak ingat nama sehari itu na. Nah lah orangnya ingat lagi nah. Okey, ke pagi itu kita mulai dengan aku Rolana Gil penyentuk pukul 12 tengah hari itu lagi peningat. Terima kasih ya. Kita ke suruhan milih YFM mbak nak ngira buat ini indoor kita diau jam ke dia tu. Tubuh pagi udah buka radio mending ke YFM ke pagi itu. Kena ngerak kita pagi itu. Maya ujung minggu begitu tentu ya Maya kita yang tadi kelebih kisi tak ke nak nurun gawak ngambil peluang tu belelak di rumah nyu muak ke tengah hari tu lagi baru nengkira dirimpu dini nur ngintu dirimpu na gawak-gawak ke kita peningan na tang lebuah tubuh tua tu tadi berguna ke awak belelak jadi anak tu mansal ya na. Tinggal saya dirimpu nak nyamai si nganjung dirimpu berubat ke klinik atau ke hospital bandur kita kadang-kadang tubuh kita tu terpinggal bisik merik tanda atau ke simptom sekali ke Tuhan tadi lelak kini ok sebenarnya lelak bak tubuh tang tahu lelak bak rundi yang tua nak ujung ke Tuhan tadi stres hanya tahu benar ngerugak pengerai kita eksekusi kau na. Jadi anak-anak yang jaga pengerai dirimpu peninga ok sebenarnya bak pengerai tubuh tak mereka bak pengerai rundi yang kita na. Nah dari oleh kelari kita kadang utai kenyadi dalam penghidup kita utai ke ditempuh kita tak ke utai ke tetapi kita bersari-sari dan kita nyerah ke semuanya ngagai Tuhan ngambil ke Tuhan tadi seluruhan nyaga mata kita seluruhan ngiri yang kita seluruhan merik jalan yang kita dalam setiap bengkah penanggul tau ke pengurang ke ditapik kita dalam penghidup nah ngajar kita ngajar kumpul untuk meninggal jakut tangkan ti positif ngambil ke kita yang tadi regas ke pagi itu nah. Okay, puji Tuhan, muat ke pagi itu, gari kami buat mendarai kucing, cukup manah sehari itu, ngarap ke sehari itu, manah nyentuk ke malam itu lagi peningah. Okay, nama pengerami niti daun, bersimbai dengan pengerami kawadaya ketahun itu, dekat diatur sehari itu lagi. Nah. Jadi, tipsi awak lagi kumpul kita, ni bagi jalai ke dekat ditutup, bersimbai dengan pengerami niti daun untuk peningah. Jadi, kita ke bersihati nurun ke kucing, benarai kucing mak ke pagi tu ngalih hari tu lagi harap ke kita nanti sudah bersedia ngau pejalai kita ngambil kita tadi nak ngengkah kereta bak sebarang dur nah. Kelebih ki ia ke bak palan nur ngatur pengerami niti daun 2026 tu diatur. Terima kasih yang peningkat kita kebisik nyapa ke pagi itu. Terima kasih yang kita kebisik mendiang ke kami ngena RTM Click. Tak buka mendiang ke YFM ngena portal Radio RTM. Cara kecukup muntah nur kita tadi tak mendiang ke YFM nak ngira benini nur kita diau. Okey, silaku Ari Ramjana pulai ke sarang.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di pasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang enggak bisa enggak hari menua luar itu bisa temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambil pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari pesai terima kasih
1: ingin okay, dari penerang berkawal ngau pengerami Niti Tahun ke dekat diatur saritu ba Kuching Waterfront tap ke penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi berita kesilik agi kena nak agi tak didengar kita ba program Randau Pemansang ke ditanduk ya pukul 10 pagi tu lagi kalai temuai ke dekat Kangau berandau berkawal ngau pengerami gawai ngau kamatan di CCI ngau KCCI itu ianya Dr. Florine Christie ngau Mr. Kuple Nyipa Aji. Ha, nana ingat pukul 10 pagi tu lagi sama pula mendiang ke tando randau tu nah. Jadi ya berserimbai ngau pengerami Niti Tahun 2026 tu pingau. Kalai sekedak jalan ngimbai penentang tebing Sungai Kuching dekat ditutup sementara berlabuh hari kemarin ngau sari itu kalai yang beri awak ngagai program Niti Tahun berserimbai ngau rigawai rengkat Menua Sarawak 2026 kalai yang ditiak ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexon Nangacabuk madah ke kemari ya, kena kari lima, jalannya ditutup. Ndur ngatur sesi berlatih, lalu kena sari itu hari enam, dia jalan itu dekat Belabuh ditutup. Hari pukul 10 pagi itu, nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi jalan keripansak, bak program itu ianya jalan Java, jalan Market, jalan Gambir, jalan Old Court House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan Carpenter, ngau jalan Main Bazar. Lalu berpangunya dia mensia mayu udah dilalang ngejaku ngambil ke kita tu tadi tumu lagi merambu pejalai diri serta tengah ke jalai bukai jalai alternatif untuk meninggal serta nyiriah ke jalai ti berdedat ke skut ya. Jadi sama-sama mari kita merik kerjasama ngagai pangan diri anangkah kereta bak sebarang dur ti ngujung ke pejalai kereta tu tadi nyotu pekul ketegal ulah kita sikut dua kita tadi seminat ngira di nipu aja tang mana tu tadi merambu pejalai tu kemindah kita ke lebih kita ke dekat ngemata ke pengerami niti daun 2026 ke Belabuh diatur sari tu ya tengah hari tu lagi nyentuk ke lemai ya. Okey, terus boleh siapa yang YFM ke pagi top bak Y912 Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, peningan. Jadi, jam ke dia tu berserimbang dengan World Cup 2026 tu. Kenyau di pukul 8.30 pagi tadi. Sempat ke pedakku tu. Nah. Jadi, benung jam ke dia tu. Kalau tim hari menua Brazil, benung ngelaban tim main bol hari menua Haiti. Kalau result dia tu tak memutus main bol nak kat jam ke dia tu. Yang Brazil 3, lalu Haiti agi mengkang kusung. Jadi kita tahu mendak pekit main bol World Cup antara Brazil ngau Haiti itu bak Sukan Plus jam ke dia tu. Rindu mendak sidak ke main bol tu nah bak World Cup 2026 okay, semina kita yang tadi mendak hari macam tim main bol hari menua di serata dunia tam begak kita boleh mendak bintang bola sepak munyi kurang munyi cukup Melayu nah sidak ke cukup landik cukup terbilang bak dunia main bol okay, semina bak menua sidak aja tam begak di serata dunia ya. Dan tajap ya, mari kita berkongsi Siti berita ngambil ke kita yang sama belak berarti ke kelebih ke maya musim main bol World Cup 2026 tu kali 3 iko orang 2 iko induk rakyat hari menua luar bisik ditan ke polis di pelabak kena di ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kena hari 4 tu tadi kali kepala polis pilih menua Kuching ACP Erickson nang cabuk madah ke semua sedatuk ke umur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditan ke bak 3 bengkah dur ti berbeda di Kuching di tu kali pansiat ke terubah tertemu ke sidaknya ngatur judi entaruh judi ngena platform bak online ya. Lalu bak operasi itu mengat dia bisik dirampas inya telefon bincing dokumen ti berkaul dengan entaruh serta duit kali pansiat tu. Kes tu dipansik kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 engkau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Kesebakar. Jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu anam ambil uliah kelebih ke maya pekit ke berkata bakal World Cup 2026 tu benung diatur jam ke dia tu ne. Lalu bersimainya mereka terima kasih ngagai Raban Polis kita, Raban Penglikun kita di seluruhan okay, semina seluruhan jaga menua dikena nentu ke menua kita tadi semampai likun tang megak nentu ke nadai kes-kes ngerjapnya lah keberketuk nah nyadi di menua kita itu. Jadi terima kasih lagi sekali lagi dengan kairapan pengikun kita ke seluruhan nyaga pengikun UKS Minak bak kandang negeri tang megak bak menua pesisir bak garis antara menua megak biar megak bak dini-dini nur sidak berjalai ke pengawal ya.

0: Raban masterpiece Niaga Negeri.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
3: YFM, segulai sejalai.
0: Okey, peningan. Jadi, diatuk kami mic kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang Bekaul Ngau Pengerami Niti Daun 2026.
4: Okey, sebelum main kagai peningat kagai mending ke kami secara live di Bandar Kuching ngena 101.3 tau kita ke ninga kami medak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita Randau Pemansang Ungkep ya lemai tu berasai bertuah bendar laban bakal selama besi ngau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pemga pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepi ada din lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedua kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berulang ngau kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemai itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemegah baspia kibak aku bermuat itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys seduai. Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Nanti kita berhati ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Au tentu juga kita ada ngenang tu kira ke terus nanya agenuan tu Dr. Florence. Ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengerami ke tahun tu.
5: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngebudaya kita. Tang dalam maya ti sama kita megak
6: maju ke perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan engau penggaga peluang ngagai generasi baru.
4: Okey, nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
6: Tu tema kebaru
4: tema ke tahun baru, tu. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuat tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang yang mega dagang temuai ngau perkara ke bekaul ngau dagang.
6: Pengawak tu uliah meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang mayuh leh. Dengah pengawak ke beketu budaya kita uliah meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu leh ngau bisnes meh.
4: Okey. Laban hari edisi ke keterubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari tentu juga ke tahun-tahun edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisa diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengurami begulai tu di CCI ngau KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisa berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
6: Ya. Tahun tu kita bisa lebih mayuh lagi ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisa forum bisnes persembahan kebudayaan kita, pepamer produk tempatan, ngau aktiviti networking kini, ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau kedazan dusun.
4: Tadi dalam randau kita ke Terubah tadi nak sing tentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke-17 sudah dilansak mimin.
6: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elak kena kari 6 kita bisi pekit ataupun tournament golf ne. Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi tu terbuka untuk members-members. Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Stephen Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah. Sebelah pagi nak tadi. Jadi buat tengah hari ya buat masa yang sama kok kita ni. Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition ya kebudayaan ngob business exhibition betapa ba pakir ba parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngaga 80 booth ya booth kita bisi exhibition pasal kengagak manit-manit ya deh traditional manit and handicraft ya kraft tangan bala bisi ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles dan ya kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katik punya buri
4: dan
6: punya deh selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke kraft tangan kita nya lah
4: hasil dari pengelandik jari ne.
6: Ya hasil dari pengelandik jari. Thank you DJ.
4: Okay. Jadi tiga bengkah penerang ku dah dikendatai ke Dr. Florence Christie dalam mayuh kali ni kami radio kita program Randau Pemansang ungkap elemen itu tak menggak didengar kita baru tanduk ya kena kari 6 pukul 10 pagi tunggu yang guys siku lagi temuai bak mua aku ditu ianya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung randau ngak doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang rabanan biak ngau raban orang itu nama kebuah penting amat kita temberi kuasa ngak peluang ngak bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngak bala sidakan biak ngau raban orang itu.
7: Okay, terima kasih yang genuan sa MB. Jadi tu amat berguna lah ngai nimbiak rebak baru tok kembali kita generasi baru tok ke balo kita induk laban tu me kata itu cara siti ari kita mai balo platform kata ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke tok ke nempok balo sidak ke nimbiak rebak baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna buat sidak sitik-sitiknya sidak ya boleh bertemu ngobrol bala mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengok berdagang jadi nyok ke sitik dari pemanah sidak biar megak bala seinduk bala tau ngagak networking agak semua bala kedatai maya nyok jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 punya ke Dr. Foren tadi ke bisa 50-80 gerai. Okay. Harinya tidak ya tulis ke rundiang. Maka tema manik tadi tidak boleh penemu baru. Okay, patut jadi pelajar ke sidak. Nyok kebuah ini peluang kami satu anang minta bala sidak kindu bala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI. Ngawa CCI tok pan antara dua itik negeri ya Sabah ngawa Sarawak.
4: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sida ya pemegak mantu sida yang ngerembai ke penguliah sida dalam pengawak ke bekatun eh. Okey, terima kasih kita nyo nyingkang ngagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patun dar di perebut tau ke di anang lepas peluang ke jakum Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama di tahun dak tindak tahun dak dilepas ke orang kedatangan gai pameran budaya engkau bisnes ke Jatuh Media lah. Tu kira ke nampu mimik penerang hari
7: itu. Okay, terima kasih yang kenal sekali lagi Miti Abu. Okay, Siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
4: Yeah.
7: Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak baru atau kerja itu baru. Lepas Siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya.
4: Iya.
7: Ini dapat tempat bawa nasgi bawa bangunan di sisi Aimpu atau ke di sisi Aitawa.
4: Iya.
7: Ini pasal pameran jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedict ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah hari kedua hanya maya pameran untuk megak tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ya, Timbalan Permia Sarawak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Permia Sarawak. Jadi amaya tu me pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya ya MA.
4: Nada bayar.
7: Ingat labuhnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
4: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya nadai program buka nada salah tau ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke dia tu kita ba di CCI tahun eh.
7: Ya.
4: 27 hari bulan ke ba palandur ngengkah ke kereta betul.
7: Ya.
4: Tau manyu mega peluang serta pengawak ke udah ditusun ungka bala kita enam we peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sida ke bisi bekal ngau SME.
7: Ya.
4: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandik jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyamraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita ni tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
7: Okey. Tu kira ke Siti hari umumnya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai temu ngasih sedok ngagok networking.
4: Yeah.
7: Rezitinya arsip semua bala sarakanya di investment tok ke pelabur tok kedua sedok ke ngadu ke bisnes ya SME tok ke dalam gulungan ke besar tok ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke tok ke customer sedok ya.
4: Yeah.
7: Ngerembai ke tai ke dadu sedok beko sedok ke ngadu ke pengok kraft tangan sidak ulih ngerembainya ngagai munua Sabahkin.
4: Yeah.
7: Pemegok ting lemak tu kita nadai seminar bo lokal sebab kalau kita bo kucing dah tiok tadi tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap megok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sedap bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sedak uliah muka bisnes sedak ngegeh Sabah kin.
4: Yeah.
7: Kaya semua Sabah punya kita kaya semua ada Kuching. Kaya semua Sarawak di tu. Laban mayanyak kan kita lebih sebab mayuh ngenak ke digital mayuh kita mayuhnya media kaya data kaya bisik ngulu mayanyak.
4: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebab tu engka bisnes tuan tadi semina bak takat Kuching aja.
7: Yeah.
4: Serian aja. Bak dito aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandong ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke kulan dia udahnya kraft tuan tadi boleh ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
7: ngagai Sabah
4: udahnya lah ni nemu ngagai ngagai menua bukai kan jadi itu pelasar itu udah disedia ke balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut direbut bagi kita. Jadi peringkat manju ke dia tu kita minta kami live by FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine Vice President Unit Tourism Homestay Training Committee pemegang abang mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor?
6: Ya.
4: Au ngenang senentang kita nemu dia tu bagi kita ke berandaun senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business Rantau nyebut pasal AI transformation perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
6: Ya, thank you DJ, terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah. Ya, ngau teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajar lah, kita mesti kena nemu ngai ke kita kena tinggal bas ke orang deh. Ngena teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI ngau digitalization tu uliah nyawap pengusaha ngembai ke bisnes. Marketing sedak ya ngau peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga, hari urusan kita ke berkawal ngau orang yang tadi deh, meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menyak tadi. Yeah. Bak lai dalam forum tu kita bisi berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nyak penting gak diatur deh, lebih banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nyak deh. Bisi kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
4: Yeah. Okey, tadi kita nyebut tentang forum business kemayanya dekat diatur.
6: Forum business on 27. Forum businessnya tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
4: 8 pagi.
6: Forum business ya. Oh sorry, forum business 28 DJ. Minta ampun. 28 hari Minggu. Pagi hari Minggu.
4: Antara tukang licau atau speaker ke mesti di kano, nanti nuan ingat ke nama sedak eh.
6: Speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session
4: tu. Ya bisik slot kan eh.
6: Bisik slot ya.
4: Okey, antara speaker ke engkau kita banyak forum business.
6: For forum business tu ya eh, presenter topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth funding pathway for SME. Kita impu presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation untuk luar bandar ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Mungka Ricci, iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau ketika korang nyebutnya branding ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga, carbon market opportunity nyak ke carbon market nah tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen, iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
4: Okay,
6: right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita IBC discussion, panel discussion ianya belia orang kebayak yang deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita IBC empat ikut panelis. Yeah. Termasuk hari kumpul ya, hari ngari ke DCCI. Kita IBC panelis hari SDGA ngari ke bala youth.
4: Yeah.
6: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan, serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindrian Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang Sarawak Dayak Graduates Association.
4: SDGA.
6: Yes, SDGA.
4: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu kulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi munyi kita pasar do kita bertemu ngah balam ayuh. Ante semua nuan udah temu belum ayuh nuan nak rugi tu nampak tanya ngasi dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sedok ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tau nak kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemur kita, sedaknya mungkin lebih lagi yang kau maju kita nyak kebuah meri peluang ke sedak generasi baru bertemu dengan orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyak kebuah tujuh pasar kami di CCI itu nak sitik nyak kena meri penemu dua tempat balas sembiak generasi ke ngau pengawak ke lebih lagi ngai pengawak berdagang.
0: Ya, engkau lama tu si daya kapak-kapak, si daya kak kontak dengan guys ikut tu malu, kak kontak guys ikut tu nak nemu cara berkali jadi tu mai peluang untuk kita. Kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Untuk si bertemu dengan orang orang ke sudah dulu ngerandang bahawa dagang ni. Tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penelbak ke dekat di kawak bala pengabang mesti manyuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita itu lah. Ianya pengurami ke diatur kita pengurami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sida ya nama utai ke uliah di uliah sida maya sida ke datai pengurami tu lah
1: tu kira ke ti maya datai pengurami lebih lagi ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsi budaya toke sida ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinya nuan live nuan temu sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kayak medok tak kayak buat TikTok kayak buat media media ramo tu bermata nampu yang kau sedak mungkin bisa peluang kau orang bermain kini ada salahnya dia nak semua nyok kayak peluang ratinya nyok kami mereka nuan datai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sedak nyok kayak buat pengalaman kayak paling penting buat kita.
0: Oh, tu bukannya engkau bisa kira ke berkenang ke sentang sedak ke berjual kraft sangan tadi ni nanti lama tu kita nyoba pedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku berkumpul lah tak bantu anu tak boleh megah tak boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai bansal nyampu babuf nyampu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disediakan babuf dia ni jadi apa dia manyu bunyi kau kami sebuah tadi nanti kita nyan ada program buka ini ada salah atau muai awak ngelimpang diri ngagai pengurami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu.
0: Okey, tu kira ke bakal ngelamat tu lah bagi kita sini mu menua kita Malaysia tu tuan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tahu ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau basa kita iba pengawak main asal nengah pengurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena kunyawat ke pesan perpaduan kita ni tadi kita nemu ne kita itu Malaysia nak sikit kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salahku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ngau ke CCI itu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita. Jadi ucapan ke kita, lalu sambutan ke beketuk oleh ngingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati mana sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Nya setipak ngau rambai jaku ke dikenak kita ke tahun tu tadi ne. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai
2: segulai sejalai
1: nanti kena kita ngayan ke kita ke sebelah din pada kita itu oleh gereja antara Sabah dan Sarawak.
0: Okay, setakat kita bahas Sarawak aja nih. Kita boleh ngawal balam jadi kita
1: jadi dari Sabah din. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita ngadu kenyak, kita kena kita ngerapat ke kawal, kita lebih lagi balau hari Sabah din nyadik kita kerajaan dusun ngau masalah mus kita daya leban berserimbai kita kita nentu ke pelai ke dunia relok ngake nimbia arba baru leban punya kita lebih lagi bangsa kita leban punya ke jago tuai batang ditemu rekayu buah temuri langgau bangsa ditemuri penyiru bangsa ditemuri jago nyalai tu nak berguna lagi lebih lagi kita bangsa daya.
0: Itu moga pengawal amat yang disebut kita bakal tu tadi pada tu atau bakal kemuntang di kerja ni tang kebenarnya ia nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu aja mai kaban tu hari sepi ada din tang hari segi pengekak hati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah bak perkara ke bakal tu tentu moga pengawal tu nyau dah masuk ngagai edisi ke tujuh jadi kira kita moga hati ngagai bala kita hari di CCI ngau ke CCI ke dah masuk ngagai edisi ke 17 ngatur perami ke bakal tu tahun tu bak Sarawak tahun ni lah
2: Bak Sabah.
0: Ya begitu gintir ni.
2: Ya begitu gintir.
0: Okey. Jadi itu kira ke nyau datai bak pengujung randau kita tiga tu bak program randau pemansang ungkap ya lemai tu. Kira ke boleh nerang ke baru, nanduk baru. Okey, hari bulan pian megak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peninggal kita yang kanya baru join kita live di FB. Baru muka radio. Jadi kebenar ya peninggal manyu bala kita ke baru ninggal kami kanya baru nguyen ke perkunsi ke lemai tu randau pemansang kita temuai ke ngau ke berandau ba konti kanya Dr. Florence Christie Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegak Encik Kuple Nipaji Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau nanduk baru program kita yang diatur udahnya kira ke ngelalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 ke 28 bulan 6 gara doktor dulu.
2: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngok CCI gawai ke Matan. Kena ke 27 ngagai 28 dari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural ngau business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road. Senang gak kita ngigoknya elok eh. Jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah. Ya ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum ya business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisik bertempat tau bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah first floor kami dia. Jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balonnya tadi. Jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nyalian tu dalam bahasa bahasa Iban kita. Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME. Tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah. Jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dia padah ke nama gran-gran ke bisi. Gran-gran ke dia uliah dikena di pinta kita kati gaya nama types of investment katanya tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita bercakap pasal e-commerce, AI yang ke paling penting serta branding kau cara kita udah kendak kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market. Datai mah kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita ikam jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai kenyak lah tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah MIT venue Unifor di Unifor seberai dari GCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program baka bisi Sumazau dance ngajat asal kita kita bisi mega gendang pampat ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nada berbayar. Dinernya berbayar lah kita beli meja adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telepon DCCI bisi dijual tiket nak mudah tu table lagi kena bisi lah laban setakat tu
0: nada salah ke nanya ni
1: nada salah nada salah ke tanya ngai DCCI sekretari ok wakil nombor nombor telepon ke sedak ya MA 082 425 821. Ingat lagi 082 425 821 atau ke WhatsApp 014 802 8097. Okay, 014 808 8097. So leban kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja nyalai kau aku bisa agak ting meja tinggal anang nak kekok ngap datai nguluk pengawak dina tu hanya kita bertemu sehari balo hari Sabah balo ke CCI balo di CCI anang nak telefon ngigok meja atau bertemu ngah sedak bok di CCI.
0: Ya, hari orang setia ni.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah Mensia Manyuh patut datai ngagai pengurami itu. Aku ingin jauh encik Kuple.
1: Ya, punya tadi.
0: Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru. Anak nak merangsang tu memayang kita bertemu pangan. Lepas kita itu memayang kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya. Nyok kita, nyok kita. Jadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI ke CCI itu NGO terkondok besar orang ke pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu meh merangsang balo kita lebutin doa tendok sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28 nya mada tai ngabang kira ke bisi agi bisi mejo kena irau ke nya telepon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak ke oke tak buka punya ke tai DCCI dia lo bisi dia we bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi so anya anang nak ke laban punya ke tai dia punya ke tai informasinya di ujung jari atau ke dunia nada sempadan aduh kena gigak hanya dia.
0: Okey, jadi pendengar manyo angka kita hanya ada program bukai kelimpah kita ke ngulu pengawak kena buka bari kita rubah ya 27 muak ke malam 28 nya mesti program kita gala dina turami makai lemai jadi tom gak tali alau bertelefon gai nombor kita dah disebut encik kuplay tadi neh.
1: Ya.
0: Dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi pendengar manyo nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Disun menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat dari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke beri terberah hati ngagai kita pada hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarapkan semua bela nyanggung jadi kami sebuat tindadai program bukai boleh menggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI
2: terima kasih
0: jadi hari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor terima kasih agak Encik Kuple kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah terima kasih semua
1: okay, terima kasih ya.
3: Jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, sekolah jalan dengan YFM ke pagi tu. Kita datang buat jam ke penudi tu buat awak Y912. Kalau aku dekat maca pesan rindu hati, pesan lengau Arif ni kita ke bisik di terima ke pagi tu. Jadi, harap kita terus boleh jalan dengan YFM. Laban aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita muka ke pagi tu. Tak sudahnya, berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Edi Kunsi. Joget, kita kumai

Ialah aku hari ini kongsi putus tunang kerana pun ke segmen salam lelengau, pesan lengau ke diungkup oleh peningkat kita ke pagi itu. Berasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Puji Tuhan, kaya hari kami di Bandar Air Kuching Mengkang manah nyentuk ke jam kedia tu. Lalu kita semua pula bersamping ngarap ke pengawak di kerja kita sepanjang hari itu. Kelebih ke pengerami ke dekat diatur di Bandar Air Kuching Pemkat Bandur kita peningah boleh dipercayai ke ngau muncur berduduk hari kaya hari ke manah tu nah. Jadi terima kasih yang peningah kita kebesik nyapa ke pagi itu. Ahong, tunggu pagi sudah nyapa. Good morning, have a blessed day ku ya. Terima kasih, Ahong. Jadi lagi macam peminta di peningkat kita, Rini Sabai. Selamat pagi di Jen, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti Y19 Gari di Sri Kai, sudah panas pagi itu. Selamat ujung minggu. Selamat ujung minggu, Rini Sabai. Salam kita di Sri Kai Diana. Biar berkat Intan Bakit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke mengawak setelah selamat ujung minggu Nuju Nuan. Biar berkat Nuju semua ke Bisik Ningar Radio pagi itu. Terima kasih DJ, sama-sama Intan Bakit, peningkat kita di Samarahan ya. Ok, Juni Ben, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak Ari Miri tu ke ya. Minta putar ke lagu Ari Josephine Chalin, Ambai Aku Ti Dulu. Kena merindah derimpu, ngakaban FB bekas Syasha mendah. Induk Kenawit, Magdalene, Insan, Bangi Mandu, Doria Clooney, Zarina, Pemgat Jantum, Jana Ngau, DJ Mekak, Arab Kota Perindang, serta selamat belalak, Bak Ujung Minggu. Selamat Mudin, selamat pagi, selamat Mudin, selamat Ujung Minggu, kok ya? Mana Gary di Sibu Jaya, Jam Kediato, nanti si awak lagi minta putar ke lagu Ari Ramdes Walter Mengkang kena merindang dirimpu kok ya. Okey, terima kasih sama Mudin. Yang megat Catherine Robin, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan serta selamat ujung minggu. Terima kasih Catherine Robin. Yang megat pesik nyapa ke pagi tu. Selamat jalan ke pengawal Nuju Nuan kok ya. Berita kami di Miri panas pagi itu. Nyak tadi pesan dari Agnes Indai Rubin.

Tengweng angkai pesan ke diterima hari lengunai nai. Sejak pagi DJ panas hari kami di Selangor. Oh, orang Selangor tu nah. Minta putar ke sebarang lagu kena merindang balak ngelalang. Pian meka nuju balap ninga YFM. Terima kasih DJ sesama lengunai nai. Peningat kita di Selangor pagi tu. Oh, terima kasih lengunai nai. Pian meka peningat kita ke jauh hari menua Sarawak. Terima kasih dan tadi di Semenanjung Malaysia kini, di Sabah kini, tau ke di menua. Engkanya di Indonesia kini, di Kalimantan Barat Indonesia, bak menua ribai, engkanya gawak di menua orang kini. Terima kasih tajapan kita jauh di menua orang tang YFM seluruhan di tinggal kita. Tau di pendiang kita ngena RTM Klik, pemkak ngena portal radio RTM. Nah. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati ke bisik terima kami hari peninga YFM. Jadi sudah aku maca pesan kebukai. Kita pindah dulu ngasih lagu Ari Gwen.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ti dulu si lagu hari Jasmine Jalin ke bisik dipinta peningat kita ke pagi tu.
1: Ku yang berhormat Datuk Jabatan Jambi Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kelebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun itu ialah hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah hanya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai buat pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari pesai terima kasih.
0: Okey, yang tadi berkawal dengan pengawal atau pengerami Niti Daun ke diatur berengkah hari tengah hari Tok Peninga bak Kuching Waterfront kalai munyi ke udah di padah yang berhormat yang tadi ya makalai bisik persembilan itik contingent tik ambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 ke sekali itu eh? Lalu nyebut sekedar hari gerempuang ke bisi masuk ba pengerami Niti Daun 2026 untuk meninggal ianya ba kategori cultural float kalai ba Rabban Saiban dia dekat di pasuk Academic Sarawak Dayak Iban Association terkasa dia pian dekat Dayak Bukit Kelingkang Pampang Melikian Sarawak Dayak National Union tau ke SDNU Cultural lalu Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU pian megak Persatuan Anak Borneo Semenanjung tau ke ABS hanya tadi bagi kita Iban lalu bagi yang menjadi kita Bidayuh kalai Dayak Bidayuh National Association tak ke DBNA dekat Pasuk sida ari selaku ngaurara piam gak kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang Bau girumpang batan asal batang kedup ngau Semban Ring Lady hanya terik bagi Raban Bansa Bidayuh lalu ba Federation of Orang Ulu Association of Sarawak Malaysia tak ke forum di Pasuk sida ari Bisaya Gong Orkestra Limbang ngau Jatung Lutang Sungai Asap Belaga. Jadi kelimpah hari PPS Perintah yang mengat gerempung-gerempung kukai di kuasa perintah di menua kita di Sarawak itu dia habis dia pasuk mengat gerempung tak ke NGO hari menua bukai bakal di Sabah bakal gabungan orang asal Sabah Sarawak GOASS yang mengat kumang ngau keliang bujang berani yang mekat Kadasan Dusun Cultural Association tau ke KDCA kelimpah hari Balam Adik kita hari Kalimantan Barat Indonesia ya. Yang tentu ya rami kontijen ke sekali itu di mandang ke pengaya ngepan asal ukai seminat bak Raban Bansa kita Iban dan mekat Raban Bansa Bidaya Orang Ulu yang mekat sida hari Balam Adik kita di Sabah pihak mekat dari Kalimantan Barat Indonesia. Jadi kita semua buat sampai pengawak untuk mujur diatur nyentuk ke lemai itu lagi pukul 12 tengah hari itu sudah dah berengkah ngatur pengawak kalai pengawak itu dipun ke ngau pengawak miring lalu pengerami ke sekali itu di dekat di Guluk Yang Mak Muhammad Premier Sarawak nah biar mereka yang berhormat ke Bukai. Jadi hanya tadi ngenang pengerami ni di tahun 2026 ke dekat diatur berengkari pukul 12 tengah hari itu benar berada sidak ya jam kerja itu. Jadi sama bab sampai diberi Tuhan gaya hari di mana biar mereka pemujur bak setiap pengawak kelimpah hari pengelikun ke di sampai dijaga pemanjai program itu diatur ya. Jadi lagi masa pesan rindu hati hari peninggal kita ke pagi itu peninggal ke bisi ngancung pesan ke bisi nyapa ke pagi itu bakal apa lambai sampai pagi apa lambai sampai pagi DJ sampai berjalan ke pengawal terima kasih biar mereka mami abah sampai berjalan ke pengawal tujuan bakal ke pagi itu DJ terima kasih mami abah ini tinggi udah betul untuk sampai pagi DJ sampai jalan ke pengat nujunuan perencing panas kami udah betul terima kasih si saya usah sama ini tinggi yang buka Richa Unul sampai pagi DJ sampai jalan ke pengat nujunuan panas hari kami di itu bak jalan simpas munjan benung bedak orang pekit ngajat bak kompleks sukan balai ringan di itu awak nyangkul Richa Unul awak si Datuk Benur Rami ok sebenar sehari itu tang hari kemarin bak balai ringan din. Lalu bisik nyapa mekat Dublin K Baja good morning kok ya. Terima kasih Dublin K Baja Lina Bugis sampai jalan ke pengadu junuan DJ. Ari Johor minta putar ke lagu Ari Angela Lata Jua. Ingin ingat lalat kok ya kena merindang saat rumah di Nangaulin, Sungai Pui Kenawit. Pian mekat nuju pangkas Unggang James Anyau menantu ngocok ya di Sibu Jaya kok ya. Azila Hani semua kaban FB WhatsApp mekat Keng Lalaya harap kita perindang kok ya. Okey, nyak tadi pesan dari Lina Bugis, Jonathan Raya sejak pagi DJ sekolah sejalai kok ya. Ke pagi itu. Lalu Monica Kiman sejak pagi DJ sampai jalai ke pengawak panas ke hari kami di Kakup entah bai di tok kok ya. Minta putar ke lagu hari What Rock ya. Kaban sampai mati kena merindang balas sidak Dominic Dasi David Salisha Kanyun, Akik Tia Ngau Ini Tia, Madik Edi Sibu nak tinggal mengat nuju Selina Jura, Dominic Dom Pasun Ngau Rebecca Giman di MJC Putukawa. Salam rindu salam saya, salam lengau nuju Sidaya nyajak DJ kok ya. Okey, dari pesan dari Monica Giman, Sendi N, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawal nuju nuan serta selamat ujung minggu. Nyak tadi, sekedar hari pesan Ngau peminta hari peninggal kita ke pagi itu nah Okey, jadi nebah kita lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita kelimpah hari lagu ke bisik tusun kami ke pagi tau. Kita dulu ngosti lagu hari sandai liung udah kelak sangkai Pak Atik.

0: sampai ke cuma.
1: Ya, lagu hari Ramles Walter, lagu yang mengkang ke BCD, pintak peningat kita ke pagi itu, bawa pesan lelengau ya.

Encik Macha pesan lelengau dari pelabur dengan kita sampai pagi menuju Alice Spencer ke Bisik Nyapa ke pagi tu. Terima kasih Alice Spencer lepas bisik mendiang ke YFM. Nah. Jadi Maglin Pang Mega Bisik Nyapa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal panas hari kami di Matang Kuching dia tahu. Okey, saya minat di Matang ajak saya aku di Nyokat Selampur menua Sarawak panas muak ke pagi tu. Lalu Bungai Cempaka muka besiknya apa sampai pagi DJ sampai berjalan ke pengawal Nujunuan kot ya Bak Konti ke pagi tu. Selamat ujung minggu, salam hari limbang di tok ya. Minta putar ke lagu hari Remcana Kaliah ke Pulai. Besik dia putar aku buat pun program tu tadi. Bungai Cempaka kena Emrina Derimpu serta siap serumah Pak Limbang di tok kau ya. Nak tinggal buka nuju dengan kain madik ya Edwin Win Pak Negeri Sembilan Din. Pihak buka mak sedua jang Pak Sabah Christina Anthony ngau Juliana Pak Paris Elizabeth Chong ngau Lily Pak Pahang Mariana Pak Spita Kedah Tuai Rumah Clarence Midan Pak Pakan Iba Vincent di Sibu Jaya. Terima kasih ke pesan di tengah lama atuk kau ya. Cukup pesan hari yang harap kemunjur dalam semua pengawak ngarap ke terperindah magang. Salam saya salam rindu selalu hari Bunga Cempaka di Limbang. Pian buka kau ya. Selamat niti daun nuju kita buat YFM Kuching tiga tawai di pagi sama-sama hari Bunga Cempaka di Limbang ya. Jauh tau.

Okay, jadi tu lagi anangkan balap dengan kita ingkan tadi Cik Prambu kini dekat jalan rawun-rawun bah bandar Kuching kalau pikir bah Kuching Waterfront kat Gemata ke Pengerami niti tahun 2006 tu ke dekat diatur tengah hari tu untuk kelemai tu lagi kalau sekedar jalan ingin bay Kuching Waterfront tak ke penentang tebing sungai Kuching ya dekat ditutup sementara sehari itu kalau yang beri awak ngekai program niti daun bersering bayi ngari gawai rengkat menurut Sarawak 2026 untuk peningat ya kalau kepala polis pilihan melalui Kuching sekali lagi nangkan mensia mayu yangnya ACP Nelson Naga Cabu minta mensia mayu merambu dulu pejalai sidak ya serta bertengah ke jalai bukai tak ke jalai alternatif kena nyeliah ke jalai ti dedat ya. Jadi kena sehari itu hari 6 berserimbai ngau Pengerami niti daun 2026 tu jalai berengkah ditutup pukul 10 pagi tu tadi nyentuk ke pukul 16 Mei tu ianya jalai ke Besi Dipansak program tu bakal jalai Jabal, jalai Market, jalai Gambir, jalai Old Court House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter ngau jalai Main Bazar. Jadi harap ke balap ingat kita sama balap berhati ke gerah tu kelebih kita ke merambu sama dekat mata ke Pengerami niti tahun 2026 ke dekat diatur nak lama lagi ya pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk pukul 9 Mei bak Kuching Waterfront.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

kaban sampai mati lagu reward rock lagi bisik kini kaban sampai mati nyentok ke dia tok nah harap ke bisik nak peninga nah. Okey nama seminat lagu kena merina peninga kita nyak tadi lagu ke bisik dipintap peninga kita ke pagi tu. Jadi nak berasa kita pun datang buat pengujung program. Terima kasih ya ke pengerinduk balap peninga kita hari pagi nyentuk ke jam kedua tu. Lalu terus ke pengerinduk kita peninga buka selama pukul 12 tengah hari tu lagi sama Pak Mending ke berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching. Lalu terus ke pengerinduk kita boleh sejalai ngau YFM ke penudi tu peninga sitik lagu penutup Y19 lagu dari Richard Lee Terima Meh Lelah.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak numbuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS bak sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri ulah nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah numbuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya ditagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai bak tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundian dekat meri insentif ngagai sekolah tinumbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program tiba kaul ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami NREB Excellence Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakih berjalan ke pengawak ngelaku ke program main asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerti hati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang jadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngah Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tebika kemas ke baru bak pasar mendamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai kem ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Palima Limbang madah ke fasiliti bak tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alih belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit bak kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah ngabas palan projek ngagak bangunan tebika kemas bak pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari ti berjalai ke kempen Nagang Lalat bak kandang lokal autoriti tahun 2026 bak pasar mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di Kemeran dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayuah. Kebuah lapiak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai empak kamah enti atur pemersi ndak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbak ngunya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkawam berpersa pengerai, kenyerupan,
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik Ngulo Pengrami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam nyadi teladan timanah bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagi, meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
0: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
0: Lagi, meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
0: Indai, dum benong dengan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
1: Dum, Indai benong dengan YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran hari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Mari selamat belalak kita ke engka nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya, ke sekedar jalan tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya, jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalan alun bisiknya ke ditutup ya berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Laban sarito tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Jadi harap ke sama penjimat meh kita ke nengah atau ke bisik pansak jalannya jam ke diatur ya. Okey, jadi nah bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah atau lagi kita bergulai berandau minggu tu bisik topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sarai tu. Lalu anda ingat ya program ke Dianti bala peninggal kita hujung minggu program carta kenyalan kak nemu pemutus minggu yang kemari kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi ba Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak ngawaku ke tengah hari tu kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Nama berita Bian Sarito.
3: Agak kak ketawa.
2: Ketawa ketangga ne.
3: Ketawa ketangga.
2: Umbah singat ketangganya. Oh.
3: Misi kaban kita berbalik kulihat de malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pia ne. Enggak tak ketawa ketangga kak kau. Aku balik kulihat ne. Tu si imiat media Bian nama terkenya dia aku. Nadai kaku muda tadi Bian.
3: Oh. Uji nama dah nama terposesi dah.
2: Ah, pihak ne. Okey. Oh, ne. Okey. Berita mana tadi ne Bian?
3: Mana? Semua pengawal modul datuk kami kemarin tak japan. Nama tu lawan pimpin. Bisa. Tadi kau ngau dah kita mayuh pengabang.
2: Bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa. Aku berundang renya dua lemai.
2: Okey ne. Tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Pulai pagi tu.
2: Umbas ya pengerami Bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne. Ya. Cukup rami, cukup sporting ne bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dah nak ngau kita di rumah panjai ngerami kutek punya.
2: Ne.
3: Ambil peluang dah kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai sari tau.
3: Gerai laban ada yang tu nemu direk dah. Kiam mesti jaga.
2: Ngamat gah antun pian nadai orang di Sri Aman eh bian. Ke lagi tu nyambung ketawa bian eh.
3: Panjang. Nyamen nar dia tu sem nan tu baka kita suba. Semadi nar ke kelubuan tu di jalan kelili dia tu lantang.
2: Oh.
3: Dari simpang kelilinya ngagai ke dalam kian dah. Tajak panya nama tu baka jalan nak nyala lurus dah.
2: Oh.
3: Berapa? Tamana dia tu.
2: Bisi setengah jam eh datai ne.
3: Nak boleh
2: ya? Oh, nak boleh ne.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tahu jalan.
3: Yang kalau mana aku ketelebak kini.
2: Aman, aman. Okay, Ben. Lagi beranau baru ke ne? Okay, tua ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tua di Sibu. Halo, Ran Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau ngede kau?
4: Lengau ne.
2: Lengau ah. Lama beritahu dah gawai tada.
4: Berita kena pemana, gehari pemana, sesuai dah.
2: Cukup mana tau, aku tu, rekuang tu nantu nyamai mimet tu lo sia ne, bisa ka ngaruh-ngaruh mimet, bisa mai ayak ni rau.
4: Tegau nama kini, bisa kroke dah malam.
2: Ibin ka, bisa berapa aku, aku tenadai, ngira dari nyaga kuta kita isarai tau, ngai nak mana nyawa.
4: Oh, pihak nak kau deh. Ini orang mana yang nyawa kita enam lagi deh.
2: Saya
4: pikir kini baik orang.
2: Oh, naja terus ya agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimiat ke kurang mimiat pak pemberatnya.
4: Pemeratannya pemamai hutan bukai.
2: Hanya dulu lah.
4: Mesti fokus ngagai pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nya jak ke dalam rundian deh gau.
4: Siti hari tanya nya kadang tanya katanya bukai gak betul ne laba kita ke udah beramai nepi aku deh. Jadi bab pemeratnya nada insya Allah berdau berketok menyagai puji Tuhan.
2: Nada insya ne.
4: Nada yang ingin saya agak boleh dia nyong ngabrakit nya dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, au ne. Anda yang kena nikau ke dacian nya. Muda anda ingin sihat. Nyong ransi dacian ne gau. Dacian ke salah.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat ke dikrin tu
2: deh.
4: Au tang nak ngeloe ari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: agak ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ialah ni rau ke deh.
4: Nama ada ni rau ni ke deh.
2: Okey kau lagi mayu panjang jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang gaya babado eh, lagi.
4: Kan ingat banyak pemerat tidak buka.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur nak no, kini. Okey halo Romintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okay.
5: Tukin ni. Kau pedis hati ni ngeberat.
2: Tukin ni, oh. Tuan, anak ngacau. Tukin ni, oh. Nama berita. Tukin ni, oh. Bintulu.
5: Mana berita tu? Gehari kami. Tengah hari tu, Sam. Mambam di Bintulu tu.
2: Ne.
4: Mana yang berita ni belum?
2: Tanya aja dia lo siap. Nggak kaku tika hukia lagi.
4: Nggak kaku. Laman aku tadi dengan Sam ada hari bulan cerita mana ya kau ya. Kata bisa rundi yang kini kaguna hari bulan cerita belum?
2: Apa mana?
5: Yang kini.
2: 22.
5: Nang musim sem ke. Madang-madang aku nadai. Tiap hari. Sigi mana? Hari bulan baku.
2: Merek idea.
5: Merek idea.
2: Ya. Lucia nanya ke Nuan. Ya.
4: Aku dah merek posisi nanya.
2: Pedih nak ke nyawatnya ni.
4: Baik ya.
5: Sem ke nyebutnya. Sem patut nyawat. Hari Minggu nak. Ya Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan bulan 6. Sari tak pergi lah ya punya. Itu minggu ketiga betul.
2: Minggu ketiga pergi lah ya kau. Pergi lah.
4: Sari mana flow? Dek kudu anyo apa? Dek belum mana kerja dulu? Dek hari yang lalu
5: mantai kerasia.
2: Apa yang belum anjo ni Malaysia? Kau baru nemu Malaysia?
4: Nya.
2: Besai tanggung nama apa nya ne?
4: Antena lebih hari apa ya tahun ni? Buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Ya jadi aku dire labak guna juga.
2: Namo ndak kini prayes. Prayes. Prayes pergi lah tanya flow. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Nyapai kami bukan nyapai kita.
2: Prayes ndak mau tau padah ya.
5: Ama bersih. Ini ketuna dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, bersih.
5: Bersih agak.
2: Nangawailah. Dia sebulan orang kelalu bersih agak bekanya.
5: Tak pedis. Nak ke mana? Ngambil anak mayu. Tak tu say dah. Perasia tu.
2: Okay. Mana hari nuan pu? Mana gerai terini?
5: Gerai.
2: Okay. Jadi kita empat ke Miri kah? Siapa nak kini ngau kita di Miri? Halo, Miri.
6: Halo, siang.
2: Ah, kai. Itu rumah bos besar.
6: Siapa saya?
2: Oh, nama berita kaban yo, madi yo.
6: Oh, berita ini itu cukup mana tentang mina nyamo atau nato mana tinggal lapan ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, ya.
6: Aku kan nak pukul 1:02 pagi pun rawah punya.
2: Rawah ne.
4: Kau dah ngicak ke ya, meh?
2: Tiem.
4: Tidak ke main dia ninggal.
6: Nyam, kau
2: ngicak kau raguan dah dia ninggal. Raguan dah kau.
4: Meh, nemu. Di jiano ngone ko kuya ora ugana
2: oh bai anglalo di ji de ana ana kralo gede gao udah gawai to au
4: ya amhai nak ada lebu na gara wana ma yo
6: au nya
2: bai am tram lalo
4: ya pasai ban ko ade miri
6: au
2: siapa tim sokong di dah yo
6: tim aku Germany
2: Germany Jerman
4: ne sama
6: Germany kau
2: ade dah floor
5: aku nak mina main bola aku nyukung mereka menang jam
2: ada kena nyawa JDT lagi
4: tang deh mesti dia dah RTM klik deh mesti mina deh
2: betul ya
5: nak naik ke RTM kliknya medak aku lagi
2: aruh pemeran nama ya nih RTM klik kemedak ya. Oke, tim Jerman nih yo nih Madi yo. Asal Sainwan bekeni deh habis tanya nih.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu nih. Kau bisi.
6: Jadi City goal tu aku.
2: Leo Fernandez. Leo Fernandez ni. Okay, harap ke tim di menang ni lah.
4: Fernandez kutai
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngubai Portugal menyatang nanti berapa ke sudah tahun-tahun ni.
4: Baru start.
2: Amat-amat. Okay.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat pusingan.
4: Dia kata bala buka.
2: Amat-amat. Okay. Okay, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Ya, Allah, dah tadi. Selamat tengah hari, Adom.
7: Ya, tengah hari, Sam. Kau semua, Lucia, di Sibu, Dio, di Miri. Flo, di Bintulo. Ibian di Sriaman.
2: Ibian.
6: Tasi Ibian.
2: Ibian, si dia lagi, bisa dia, Ibian.
3: Bisa.
4: Ini nuangka lagi, nungau, baik malam.
3: Lagi nungkat kula mata.
2: Lagi ngetat kabin malam.
3: Nungkat kula mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Umah ya, kan?
2: Tidak, pasang seorang TV lagi. Nggak nyati, ndak petungkatnya lagi, ne. Karena ndak gua ngeyikat, mbak jika kelirimpung. Aku ngantua, kakak dari mbak jika sigat, lagi, ne. Ini kau.
3: Kemana? Nungkat kula mata.
2: Nama TV dah hayan lagi.
3: Udah hayan, Sam.
2: Udah hayan. Udah hayan, kan?
6: Nya siap
2: kong kai. Budak pasang
3: kami itu. Kami itu sudah yan.
2: Oh ya. Engkau tu budak pasang tu lagi kemasan TV. Au. Nanti mesin ke Rial belakang ni lagi.
3: Senang awak. Ngai berada di rempul padam ke tu lagi.
4: Ya amat ni kadang amat. Okey kadang antara lama mengai medah di rempul dia.
6: Amat.
4: Ini kan jadi pelakon.
2: Ngai. Ngai. Singin kenyang kam ni
4: kau. Nyam ka kau. Ada jam kau dah buat kau. Lagi medah. Tak ayan mian negai korenan mong.
2: Aku jaga nama ada jangka owner lagi ya. Gagai. Oi, okey mate.
6: Engkau mira lagi jauh mimian laban ngai de beda mata.
2: Ah, ngai ke jangka Rusia.
6: Okey, nama laban
7: mata jangan de beda leh.
6: mata aku tu kumpul okay. Laban nanti mana mata aku baka Cina.
2: Okay, ini.
4: Nah, aku mai orang hijab korang mata belama.
2: Baka Cina apa ya?
6: Baka Cina.
2: Oh.
4: Cuma ya, ada nama ke nak mantai ke?
2: Apa? Mana yang hati baka Cina? Nah, ini baka Uganda.
6: Bomo di usia.
2: Aku ti baka Cina hari-hari. Ku ngayan ke diri yo. Tadi mo tenu lio baka Cina.
7: Anti lio je lagi ayat lagi sem tukar di nama lagi. Okay, lio nama ya.
2: Lio siapa ya?
6: Nama dah.
2: Lio Cipet.
7: Nama baka Cina.
2: Lio Cipet ke.
6: Lio ke.
2: Tanan tanya di Lio Fernandez. Tukar Lio Cipet ni.
7: Tukar. Lepas bata yang bukan Cina aku ya deh.
6: Aman je benda lagi.
2: Aku nanti okay nanti deh kau yang nanti mua bukan Cina. Mak tari hari kau ngayan ke diri bak tanya. Madi mua tu nak beli. Kau bukan Cina. Nasir
7: lah. Benda saya mayan belama.
2: Ini mua bukan Cina. Kakak aman mimiat ne.
4: Betul. Ya kita udah bersama kebaji ya mak. Sana pakai nok Cina. Kau nak ngai lah ya. Tapi aku tak kumai nok Cina. Nak sana orang masuk live nya.
6: Bayarnya siapa?
4: Kau aku ngantau. Biar dah pakai Cina.
6: Laban di bakal Indo Cina. Di bakal lagi Cina. Kenin
2: dah. Tiga gaya yo. Cipiat deh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat kapan kita sebuat kira kurang ke 102 udang baik kusikat besar itu.
2: Oh, ya. Amat ganya nyo ne ingat.
4: Udin nau ga kita ini.
2: Nama dan nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang kekalu semak oh kita aja madeli. Nak nemu pun lebih ya,
5: nak nemu menghargai.
2: Dang, betul.
4: Madi depan dia, oh pia tiga dene.
2: Kau tadi kakak rekenya, singin anaknya, ya gay kau kau. Anak nggak ngumbai manso kau
6: lagi. Lagi nanti kita ngumbai kita semua mampap kurang.
2: Amat kenyal deh yo. Amat baru ku perasaan, mau mesti bekerja Cina yo.
6: Awalnya
2: mati nanda nyebut. Mati nanda nyebut tadi ya mana.
4: Aku juga
3: nggak bagi hadiah.
4: Ya kak bayam ya.
3: Wow. Nggak kami berat bagi hadiah.
6: Ya mah. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukurus menyaw sih matu dah.
7: Beratnya makin longgar.
2: Berat kata ancuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Oh. Nah, flow.
7: Gagal mah flow.
2: Oh, gagal flow. Au. Beda kespia Cina dia.
5: Kenapa kita jilis?
2: Oke, nuan tadi dom, berita mana nih dom? Sorry, yo limpang dulu. Si temuai Cina data itu tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
4: Menolong apa yang datang baru?
2: Aman, lengkap magang kau deh.
6: Budak nanya dua magang.
2: Tiem ya.
6: Dom, you sihat sudah?
2: Apo?
6: Oh dom.
2: Nyundak sihat munyi. Munyi Cina ke meli getah kami semua. Lu sihat sudah? Kau ya nanya dek dom. Alun tak nyawat dek dom.
7: Nanya aku.
2: Dia nak nyawat Cina.
4: Dia nak gimana yang nyawa Cina.
7: Teman selain Cina hanya lain lah. Tentu kau. Dua Cina sudah dia.
2: Tahu. Saya lalu dah apa ya? Pergi lah. Nak menemu pengerai dom. Gerai di dom.
7: Gerai.
2: Tim tim nuan tadi kau ya. Tim nuan.
7: Tim aku? Nak aku kena tim Brazil.
2: Wow, Brazil ni.
7: Tapi kau lah benda-benda. Tanya lu benda-benda
2: Brazil main lah. Ya, tim Brazil.
4: Pagi tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Lepas malam cerita pulai hari pesta
2: SM.
7: Pesta namanya lawan pulai malam.
2: Aman.
4: Nyundat kengar kage bala kita din.
2: Nyundat kengar kage bala ro Brazil.
7: Hari namanya kesimbangnya masih si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Oh, ni mangi kak ya, tadi bahasa tu wasa.
2: Oh, nanya ke program saya malam tadi nih sia. Kau.
4: Ya.
2: Oh, ah. Oke, tim Brazil nih. Adum. Oke, hanya di lengkap ke kitanya tadinya meh orang ke ngau kita kawa ke ngalih hari itu. Hanya di perubah tu kita program randau minggu tu nih. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Kalau
2: flow-nya deh. Kapo deh galau flow-nya.
4: Oh, nak ada galau sarinya. Nak ke tanya deh. Angika kanyuko ke timino RTM berakit entah deh. Terun yang ke flow. Kami sebuah tetapi.
2: Nomor ke buah flow.
4: Ke buah ya. Kena nyuko ke tu buah si teh. Nak ada nanya orang ngomong tu buah nah.
3: Kena nyuko ke tu buah di flow.
4: Penangguh. Penangguh dia tadi ni tu si saya.
2: Oh, pemain simpanan.
4: Nah, mesti tengah XPS biar tau lagi terangkat.
2: Kek tengah flow lah.
5: Tengah
4: main. Tapi sama flow lah. Ni aku kami ngelaku dah rempuh bakal. Mau flow kaki buat si buat ngok.
2: Si kengau nak ada salah menyekan wan deh kau.
4: Ya. Ni gak pernah lebak kau deh.
2: Aw, so tengah ya lah.
3: Mereka tegap ke market.
2: Aw.
4: Tetanam mamat yang bertengah dari korai. Pada tenang berjalan rakyat mau.
3: Pada lapan.
2: Buai kai.
5: Berangkat aku kudai.
2: Buai kai. Nih.
4: Kau buai kai. Kalau nak kena muntah tau. Kita
7: kasih pulau.
5: Macai.
7: Ada ngaya pulau kita.
4: Pada ini sampai telaban ke pementah sampai.
2: Berapa jauh lu siang import dari Bintulu. Aku tenang ngau rup kai. Terentam aja berakyat. Namo guna. Nama tau buat kan?
3: Kita tekap ya nama.
2: Oh, nyawa yang import nada gap namanya pengawal
4: perana.
2: Nada gap ya aneh.
5: Terima kasih aja.
2: Tengok merat kerakit orang aja.
3: Kasar ni jatuh.
6: Oh, tiuran gunawan. Boleh ngau kau gunawan?
2: Ya,
4: Cina.
5: Sigi mana? Orang Cina. Sigi mentas seriban.
2: Mayuwa.
6: Kekendal
2: Mayuwa duitnya nang develop tokenya.
5: Sehingga orang duit mengitai
6: nyau ke kau
2: tadi. Ya, dia rawahan hati ninggalnya. Gau ngisi ngikau
4: nama rawahan gue deh. Mayuwa duit tahun kemarin berempau.
2: Maka kena mau gede itu. Kemaya hatu sebeli ya.
4: Nah dah, kakek ku sage kumpai ngau deh nyawa. Kakek mayu berduit deh kua kau. Tadi ku ngau deh nyawa. Baru ke medak ini duit
2: nyawa. Oke. Umbasnya kau. Tupik diingat ke? Oke.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah tu kira ke merek selamat tengah hari lalu merek selamat nyambut hari pengarang berita dengan mewah dengan guys semua ke manggup ngawaknya di pengarang berita yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari kita tu nyalin beritanya neh ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban Jako Putih ngagai Jako Iban teh ke bekenya neh
2: nanti tinggal Cina
4: kita bisa kapan Cina mesti sesat.
2: Kau dah lah yo nutup TV lagi.
7: Aman dah buka ke lagi aku.
2: Okey.
4: Jadi sehari itu 20 hari bulan 6 2020 artinya hari kita ya deh. Kita semua sekali kena kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sidak ke nulis berita ba surat kabar deh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang tau ke utai ke dekat di baik kami ba dalam ranau minggu tu peninga. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang mekak bersemeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadung berita ngagai balap peringat lebih agak kita ke bab radio deh. Tahu. Jadi api lama tu kuda aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan eh. Hawana. Oh, ia dikeranau bas mengkai program TV berkawal ngau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipejalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ko dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia lebih age dia tu bala pengarang berita ke benuang betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya kira-kira kante dipulai ke ngagai Jakob Melayu deh sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke digagak kita jadi program Hawana tu ngambil baru asai tak kekurang percaya mensia mayo tok ngagai berita bakal dikenatai kita ba radio ba TV tok ke ba surat khabar hanya tujuh Hawana tok deh ambil ke kita semek agek ngau bala mayo balua dia bala mayo tok nak gantu mandi nasai ku tenyebut netizen nah
2: au mensia mayo menyata deh
4: mensia mayo menya au jadi kada kede nyawut aku tau sem au tau kelim pulai ngagai dek ya me au Sarito ya 20 hari bulan
2: program 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito maka ya, ne
4: ya pukul 2:30 tu lagi
2: au ya okey jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya sari tu nyadi ne Lucia. Betul. Kau tau tang aktiviti ke diatur nyerombak pengerami tu nang udah diatur kenyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program fun walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana tu ya. Okey lalu kemari 19 hari bulan 6 bisi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana ke diatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi ke diatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tu pusat convention PICCA tu ianya palan ngatur hari Hawana ke tahun tu ne Lucia ne. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisa bakal bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air irup nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tau ya pa program Hawana jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tau nya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu di penyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ba pusat convention PICCA at arena Batu Wharf Pulau Pinang ke di pedak aku urung ngali hari itu lagi nih Lucia 2:30 ngali hari itu lagi ya
4: pukul 2:30
2: okey nya tadi ngelansa berkawal ngau program tu ke diatur lalu dini program tu ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kucing tu Lucia kau
4: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi nah jadi nanti kita meda tu Sam nyok kau nyelepek mimik nah sambutan Hari Wartawan Nasional tu ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya Menua Sarawak kau tu bisa kau ngambil bagi kini nuan bak kanifa sukan media Sarawak
2: aku nadai tahun kemarin Lucia nadai wife
4: sikit ngai ngau tok ke
2: lalu ngai ngau nadai ngau
4: nadai ngau
2: nadai ngau wife em pan nadai ngau asai ku kemari
4: nak ngawak deh
2: antek kita bisik ni Lucia
4: aku bisik
2: okey
4: ngambe futsal ngau pickleball
2: main diatur di kita di tu tau ke
4: ya Rengat Menua Sarawak
2: Rengat Menua Sarawak
4: ya ke ngatu ayat sida ari unit komunikasi awam Sarawak untuk ke dikunci kita ngau peninga atau ke rengat menua atau rengat kebangsaan.
2: Ah, okey nuan ke kucing dua yang marah sarinya ne.
4: Hanya hari sukan.
2: Hanya hari sukan ya ne. Kita ke bertemu ngau seduanya ne.
4: Ya, anjek na, udah tuanya lah pengawal. Nengau sukan gulu kile. Ante tegau na ngawanya lah agak tegau.
2: Aw segi reaktif, udah tu ilah berakit gane.
4: Ya. Jadi okay. Terima kasih yang genuan tadi Lim ne. Jadi kak gak nemu buah penemu hari adum kak di Limang. Bekawa ngau nama kini ramai jako hawana. Lalu nama kini tujuh pengawat tu dah tu.
8: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pian mega terima sama tengah hari ngagai bala peningah. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia ti udah nama tu ngemai topik kita ke tengah hari itu, jadi topik ke cukup mana berkawal dengan hari wartawan nasional atau kehawana. Jadi ramai jaku hawana, ianya media integrity trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau ke bersatu hati dalam jalan ke pengawak. Lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana dia kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke Mensia Mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah hawana dikena jadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu nak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media ramah di tu Mayuh media cabang media ramah jadi Mayuhnya kita nak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pian mega warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat profesional ti tinggi. Hanya tadi erti tau ke ramai jako lalu utai ke disebut
4: tujuh hawana ne.
8: Tadi
4: tujuh hawana
8: Rusia ne. Jadi laban ba RTM pun kan kita bisa kini buatnya ramai jako tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
4: Yang sahih hanya di RTM.
2: RTM.
4: Siti dah agak aku kak nyelat itu balap ringan ya. Nanti kita bisa medak berita rasmi Facebook rasmi berita RTM. Dia kita RTM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61%. Nanti dibanding ke ngau duit namanya TB hari swasta. 61% penyampa orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya nambah harga lah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
2: Tang pamanya udah, dah 61% udah pamanya dah nih Rusia.
4: Udah kelalu pama.
2: Tang kita ikat lagi. Udah tu ialah mayuh lagi meh orang karap ke station kita meh media kita.
4: Ya. Nya meh hawana to nyu dia tu tu tadi. Me tetok semek ge datai ge babala re. Udenya nanti kita berarti ke logo ya. Aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 to. Menyadik Cina menerang ke logo to.
2: Menyadik Cina. Red FM.
7: Boleh.
4: Logo memberek ke ya ne.
2: Ana nyebut logo Red FM kan lagi mantai. Nyok tau mantai.
6: Okey, terima kasih Ahmad Rusia di Sibu Manhamat topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026. Jadi konsep asal logo Hawana itu digagak meluk ke gambar atau ketukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang itu ke jadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana itu. Jadi gambar tukuh jabatan itu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke Mayuah ngundan cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran di

0: yellow color. Nya jaku Cina nya Rusia.
1: Lawalah kok jaku Cina kena red color nah.
0: Red color. Jadi dia ambil dari corak bendera tahu tambai menu kita ya. Ditunjuk ke Penyakup ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada yang menua TBC mayuh pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhan ya lugu tu nang nyadi ke lambang Penyakup antara pengarah berita ngau rakyat dalam menyokong pemasang benua nya regional logo Hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
1: Ya. Hanya dengan ambil kutai tu terang bala kita peningan ni nanti kita ke medak logo tu kita tahu ngagai laman web rasmi Hawana pun taip kita bisik kita medak kini gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati mega di tu peningan berkawan ngau boleh nyungkak ke penatai pemesik menua nanti kita medak Malaysia dia tu sudah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka hari, hari segi penatai pemesik. Tok pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu ne. Di post sudah 14 jam ku dah lalu. Malah tahu, ngoje jam.
2: Silia.
1: Sari tahu hawa nau. Tanya mesti bisa, tanya macam mana? Bisa buat
2: yang mesti sahih lah. Abi kurang percaya ke ne?
1: Ya.
2: Pelgi tahu, benda lagi. Anak-anak ni ke 70%.
1: Hau ni dikit baru ko deh. Udahnya ngagai menyadik kita pengabeng malam tadi. Keseriaman. Minta ya berkongsi ke akhirah ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
3: Galeri Hawana tu somba ya nah.
1: Ya.
3: Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri Hawana tajap penpia beri selamat tengah hari ngagai kita 5 unyu tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan yang dipilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan ya ke dipilih nyerumba ngau penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pia mega Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur dengan ramai jakok membela bangsa membina nasional mayatok bisa 1000 bala pengarang berita dari serata negeri di Malaysia ditok data yang ngawa ngulok Hawana ke terubah diatur lalu Hawana nada diatur buat tahun 2020 nyentuk 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021. Jadi sebengkah penerang salah 19. Jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke Kepala Menteri Menua Pulau Pinang yang berhormat Tuan Cho Kon Yeo. Okey, kaban kita hari Cina Miri entar eh. Kalau ko ya sesi libat urus tahu ke kerjasama sudah diatur dengan Opis Menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah ngambil semua program ia kedatur nyerombak pengerami Hawana tok mujur di pejalai biar mega lancar di pejalai ke Siti mega pengerami nangkan ke pengawak berjadi ke Hawana tok ia nyak pengerami makai lemai media diatur ngau yang di pertuan negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 hari bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
1: Nyari galeri Hawana nya. Nada mayu kerja rumah kita berai ko nah.
3: Terima kasih.
2: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
1: Ya.
2: Maca aja.
1: Maca ngambil teto masuk abah kita semua ni ko deh. Minat ke nama mimit ba galeri Hawana tu tadi pengannya ni ingat nah sampai ku buka jako tadi deh. Nangwalah lagi kau nyampung. Ini pampat rumah yang kau tu.

0: Kota Limpan lah mak tadi ngambil juri kita Ipan baru dah sangkai. Ya. Ha okey.
1: Oh, okay. Ya. Nak kantik kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak laban 29 udah nyak 31 nyari besar sarinya ne bertanggung tampung jadi program tau nyak meh ya berengke hari 14 bakal ke disebut de tadi sem. Program-program ya deh.
0: Sama ne.
1: Fun walk tanya laban ke Mayu hari besar bapun bulan 6 jadi 29 sarinya nyu laban nyu kak gawai dinya abalam nyadek kita di Sabah pun sida ya bisa pengrame deh. Udahnya ke Bintulu ngagai Flo
0: Indochina
1: sampai Jago Hawana
0: Indochina kita
2: Indochina ni
1: tanya Flo tajak pendek ukai orang minat main bola napa tu gede nadai aku yang orang dia yang ati nak kau nak nguji nanam pengerinonya kat tim ni nak
0: Jepun gini
2: pengujung lagi memang pada nganti berundian kau nyamai berundian kita
0: apa pedih itu sorry itu
2: kita pakai beramai jago
0: so semua rahsia rahsia hari rahsia sedunia ya sorry itu mana kacau ya
2: 20 hari bulan
0: nah 20 hari bulan 6
1: kini ke deka berasia kita dia tahu benar ngamik pulai baru orang percaya ngamik kita RTM
0: dah deh anak di rumah
2: ya ada kau ya rahsia
1: sampai orang ngeluar ke FIFA nya ngena ATM dini kok nah ri ge
2: mat tanuan ke meja aku tu makin naminan
1: dekan
0: kene rahsia magahnya ne rahsia
1: ya baca aja gua besar lalu rahsia kemain kayu rahsia
0: tu jadi macam berita apa jadi tu batang berita rahsia ku ya kene
2: sibuk kucing tu
1: hari nak ke peduan deh Flo
0: lama nak mulai sekali-sekala jawab goreng kita Flo
2: kami pun kengai
1: bakal
0: kalau ada 2 bulan sekali baru ayan
1: nyuna ingat goreng
0: nyuna ingat
2: nyamai sempai ingat ke semnya
0: nah lapo nyamai gau
1: nah ngamai bisa pengenalan
0: nah TV
2: jadi to asuh Lucia tu terdengar nyebut berkawal dengan Rambai Jakob Hawana kita berarti hari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngenak Rambai Jakob ianya suara jelata aspirasi negara nya Rambai Jakob tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena Rambai Jakob media bebas tunjang demokrasi lalu anangkan kenyak bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau Rambai Jakob etika teras kewartawanan mapan ya serta bat tahun 2025 ke diatur ba Kuala Lumpur ngau tema tau ke Rambai Jakob kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika lalu ba 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori bakal ke disebut aku tau lagi kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi gai gold, silver, ngau mega bronze ya. Jadi sidak tau ari company korporat ngau mega GLC tik nyawup kelebih agi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya. Lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi. Jadi sidak tau besawup kelebih agi ba pengawa promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih agi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita aman serta ngena kelebih lagi berkawa dengan program Hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tok bersawup kelebih lagi bak ngisi program tok kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawa ngangkat ke produk kreatif bakal kita medak contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey nya Lucia Rambai Jakob Hawana hari tahun 2022 nah
1: ya. Okey Tajak popis perintah kita Kementerian Komunikasi tu nyadi pun ke ngatur program tu tau ke dikumai penganjur. Kita ba kategori ni tadi flow, gold, silver,
2: bronze. Kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh.
1: Panai tadi cari.
0: Allah deh.
2: Laban yang tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi.
1: Bronze ngau. Kita kira ke bab B lah.
2: Au.
1: Besai puyen deh. Arendi.
0: Boleh ya.
1: Boleh dia ya. Okey, terima kasih. Okay, kita sebuat tadi Nelly yang beri kucing. Ibin Pak Sri Aman, Flo Pak Bintulu, pemega Madik Cina Pak Miri, ngau dum Pak Limang. Terima kasih Madik. Ngau ke kunci kita semua.
0: Ngau ngau nyelepek nak lama. Amat nemu juga Cina gede Madik yo.
3: Mimi-mimi
0: ne. Ya. Nanti merah biru nya tadi. Bukan ni ke nyebut ne.
3: Merah hong se.
0: Hong se.
3: Hong se.
0: Oh. Anak mula aku dah mana? Aku dah mana nama?
1: Flo tanya deh. Flo
0: nama juga Cina ka?
1: Flo suka main
2: hong se menyebut ya.
0: Nama ke ya? Hong se.
3: Biru lan, biru lanse,
0: lanse,
2: biru lanse.
4: Tadi tadi kaya.
1: Tanya ada, si teh dah curi entah
0: nama. Nama nak tadi? Si teh ini nama tadi?
3: Nama.
1: Tadi curi logo.
0: Yang aku ngikit tengah atas scroll tu.
1: Balan ni ya, tu pengajau, pengajau.
0: Hanse, lanse,
3: kuning,
0: kuning,
4: kuning nama?
0: Rusa,
3: cimsa,
0: cimsa.
2: Cingsa. Ah. Fangsa asai tu.
0: Ha?
2: Ha? Okey, nanti ya cingsanya, cingnya sai ke hijau nanti nak salah aku lah.
1: Kuniangnya tadi belum.
0: Kuniang tadi nama apa?
2: Fangsa, asai ke huang, asai me.
0: Fangsa.
2: Biru lang, lanse. Asai ya me. Eh, salah lama sudah ingat sekolah Cina tu.
1: Okey lah meme. Betul punya meme. Cece kap jakot lah. Bukan nutup ya. Cece harus sibukkan nutup lah.
0: Tutupnya Cece. Okey. Cece. Nanti kita Cece.
1: Kata kakak deh.
0: Oh kakak Cece.
3: Oh Cece ya.
1: Mayan nak nyaro.
0: Mai ku apo.
1: Lalu apo.
0: Cici, okey, tutup.
3: Cici amu.
0: Cici amu.
4: Cici amu.
1: Ante nak granny sekali lah. Muas kata kita.
0: Apo.
4: Yang lain juga.
1: Jadi granny nah. Okey, terima kasih. Hari kita lima pemegang anggai bala peringat ke sudah boleh ngok kami ba randau minggu tu dalam tempoh sejam tempoh dah. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Au pun di pelabak ke bise 1000 lebih bala pengaram berita bise datang ngau berjadi ke Hawana 2.5 lagi nah. Ya sidak ke datai tu ke seminat pengaram berita hari menua kita di tu aja tembaka hari menua luar hari negara bukai pembisik di tau deh. Ya,
0: 1000 iko orang ne.
1: Nyampau nya deh. Ujian teh kita 6 tu ngau udah nyadi 1006 ya.
0: 1006 iko ya.
1: Kira kendak lah pasal itu ko deh. Kita ba bahagian to ja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyin sarinya pun bisa program sem ngobala peninga forum media Hawana 2026 dinya bisa pesta pantun Hawana DBP ke dia tu sidak hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar to antara yang disebut to ne. Aku medak ba web Hawananya pun mayu bala penyanyi ke dikang ngau ba Rio Api Hawana de 2026 okey. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM.
0: Okey, ya hashtag kita hari ini hello sia.
1: Ngau hashtag sekali kore.
0: Nah, nunggu lo, ngejas nyawa dulu.
1: Nama lagi berapa dah?
0: Oh, lagi tanya, nanti mana na sound tu ne? Okey, ha tu dah okey. Au. Okey, kiranya nutup tadi ni Lesia. Mana Ahmad topik kita hari tu nya hari Hawana, lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari tu 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi minggu bukai mai topik ke bukai meh. Ngau idar stesen ke bukai meh mai topik ba program RMT to ke randau minggu tu ya. Okey.
1: Tanya pasal lagu na Sam.
0: Nah, nampak lagu dulu. Bar sebelah kita berengkah ngau cata kenyalang TV Ayan udah pasang aku tahu-tahu magih kita au juri
1: pelakon
0: tahu juri dah tu lagi kita berkelala ngau juri juri agi minggu yang kemarin tang agi ka kelala lapan lapan aku ka minggu tu kita ora baru magang golai ngian ne
3: ulang baru sini
0: kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemarau baru hari ya kini udah tu lagi meh kita beranau ngau
1: kita pun juri berita kemarau baru kita
0: hari kita hari lagi tim sudah pilih kami sudah temu nama kan tapi sini ngan tadi ne jere ha bisa ini
1: dengan saya ngulang baru betul kena ya ninga
0: lagi kita ngasuh yang ngulang okey kau siapa pilih nang kau nebah lagu kita ini nutup
1: kau ngasuh artinya anak pengabayang Ari Sriaman
0: anak pengabayang gelau
1: Pernah
0: menggelau.
5: Abang gelau. Abang
1: matai regas gede deh. Ah, ah. Nyebut
0: tungkat. Nya dia. Tadi kata
5: tungkat. Nau ingat semangat ya korena. Okey. Tukar apa jam ini ni? Cina.
2: Nya mata kejai.
0: Nya dah deh. Abang dah start dah boleh ya.
5: Abang abin sah ini ya. Mau pasang lagu.
0: Kembali dia dia jangan nemu juga Cina. Ibian jangan nemu nya ne.
5: Anje tuguang tu.
0: Ya. Okey Bin, nama lagu pilih deh nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ngalih kakai cata kenyalang hau.
5: Okey, nuan penerang dalam petang.
0: Oh,
5: okay. Selama yang Bin.
0: Ya. Oh. Lagu ke BC masuk angka semifinal ACSJ nya ne.
5: Ya.
0: Okey.

0: Okey, nya tadi lagu pemuka kena kita lalu ke juri kita. Hagi minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita. Okey Cina kita.
1: Ya.
0: Madi yo kita.
2: Boleh.
0: Ya.
1: Nak boleh tutup zip dompet dia mau kong.
0: Oh lunggar ne.
1: Okey lunggar terperingka siap kalau mayu ne. Kepo-kepo orang gamai hari.
0: Okey.
2: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiri ingat lah kau.
1: Mana juga sekali kita ngiga tupe
0: nah. Okey, sudah habaq mua kita di tu juri, aku zoom mua juri kita beranau sama beranau ngau juri au.
2: Ni mua tuke tu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Tu
2: mata tuke.
0: Sudah tu lagi kita.
2: Juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin ang lalu ke penatai madai kita Steve Chigan. Selamat datang Steve Chigan.
3: Hai, selamat datang. Hai, selamat kali hari igak ngai DJ ke bisi
0: pedak. Ya, minggu tu minggu ke
3: tiga
0: no ane.
2: Tiga. Nomor sai. Ya ketiga.
1: Ya.
0: Minggu
1: ke. Nasi ampit kau ya minggu tu.
0: Udah ngau ya deh kau. Minggu nyen coba.
2: Baru ya.
1: Gau
2: gau.
0: Aduh, mudah ne duam.
1: Ya.
2: Aku tu laban tu nade berubah hari.
0: Hari
2: sik aku belum hari limba sik bertemu lama ngajuri tu.
1: Ya.
0: Flo, sewah ne Flo.
4: Tu
0: kedua.
4: Kedua.
0: Kedua. Kedua ne. Kau mari ke Cina kita
1: dah. Kau mai bertemu badunya de Flo.
2: Boleh ingat.
4: Okay.
2: Nah, Cina baru.
0: Ya, kita beranau ngau juri dulu. Engkau bisi tak tanya. Aku dulu au. Tanya telefon ke kita.
2: Jaga. Siap aku tunggu.
0: Aku kena nanya tadi ya udah nemu tim kita. Tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
2: Germany.
0: Germany. Au, kenuan deh.
5: Okey, aku tu bapak member tu. Sigi nan tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Terserang kepada. Lepas aku tu sekolah sebab ni mana segi nak tu kak main bola. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola deh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3-4 pagi dan ni aku nadai. Nak kiru aku.
0: Medak tanya ni, medak paranormal.
5: Okey, jago.
0: Medak paranormal. Orang muda main bola yang medak paranormal. Okey. Siapa ke menang?
5: Menang banyak orang begau sama aku. Kenapa ya? Nanti kan nemu gak orang aku minat sikoto. Aku mesti aku menang ke menang padang aku.
0: Okey. Ya kira nyukung siapa-siapa tim ke menang.
5: Siapa-siapa ke menang. Jangan sukung gue kena menang apa boleh buat lah.
1: Tahu ke ala-ala nyukung lah.
0: Ala-ala nyukung. Siapa ke menang ialah sukung ya. Siapa kecimpian ialah sukung. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya ti lima nya bisi tak ke tanya ng tarik mandek ne. Okey, lebih lagi orang sibu nya.
1: Tinggal
0: ada. Jual orang ne.
1: Jual kita.
0: Okey, jadi tau sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya.
0: Kita ke semifinal ACSJ. Jadi lagu nuan maka siti ri lagu ke calon semifinal tu. Madi kita Steve, jadi meri pengakar tim Hakin Wan. Katanya Wan, begini Wan, nyedia kediri deh. Naka kediri tau mahu aku.
5: Aku tau, begini aku kamera. Di segi persediaan yang aku kumpul pada kesihatan apa semuanya. Ni ke nyamai ngan jadi kadang dah sakit ga. Utai bukanya tadi baka sebelum tu aku kala mada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kumpul aku. Ni ke mana bagi dek gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah untuk berapa ya gak. Ni biasa-biasa aja bagi ku untuk SSJ tau macam tahun yang suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke baru mana?
5: Baru mana?
0: Maka baju semua kena udah di gigak.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Lepas kena mai simple.
5: Aku tu jenis kena tu. Nya maka subuh dua tahun lepas nadai aku tu nak muri jenis kemayuh kita kena. Nak uliah katanya.
2: Rino ada kali yang ngesen.
0: Minggu nyen
2: ngemil sepawah sobat.
0: Ya, minggu nyen tahun nyen kemari kita ini gaul Lucia.
1: Ya.
0: Begulai ngosida ya bak kemuyan.
5: Ya.
0: Okey, hanya di kiranya tanya kong ka kita bukai au dom plo tukai Cina Ibian au oke au nuan kini kau dulu
1: au ngaya ko di
0: au mula ko ra dulu kada ne
1: au ya au ante baka nada nyedi ke baka baju entar munyi ke salah jako siaka kada tanya ko laban orang laki to ante ditanya ke baju jarai sida ya nyedi kelalu tumu de dibanding ngau sida kilo
5: aman aman
1: tang ari segi baka sesai main gym na patu nada ne ngame sport ni pulai baru bise mesti ko nama ke ya ya ya
5: stamina
1: ya
5: laban aku to jenis kene bante baka di contoh bakal cerita aku nak pengawal berkonti selalunya tadi aku tok ngintai.
1: Oh.
5: Aku tu sikit minat ngintai. Jadi nyaklah salah satu kita madah kena aku ngigap stamina ataupun kita ibu muai ngigap muai perlu lah kita orang kan dalam masa yang sama nyaklah kena aku nyak. Subak aktif bak gym dah tok nyau dah. Nah, lain kini madah nanti berapa ayah paman madah kena pangkung tanya.
0: Rindu ngintai. Nama tay.
5: Aku rindu ngintai aku. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali itu kita saingannya tak ada bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang. Kat lain memang saya. Kini pada walaupun dah terlebak walaupun dah terlebak kak, walaupun dah kalah dengan saya tapi untuk yang kedua to bagi ku yang pun aura ya kak. Kini pada besai mimiat lah kena nangi mimiat kena ya tadi.
1: Ada yang tanya saya ti sikit ulah nyingkang agai rengat penudir.
5: Amin.
1: Sambil aku nanya yang peninggal kau bala sida flow semua benar aku nilai wallpaper telefon.
0: Nama deh.
1: Nadai benda wallpaper jure siapa nyu? Sibo.
0: Aman.
1: Hanya dengarap kemujo memang deh na. Mujo ke kita. Antenya udah jereki tua sikit nak saleh no ya pemulai.
0: Mana? Okay, nyonya lepek dengan dolo gau ne. Tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uli nyawat ngau jujur meh tadi ne siapa sah nuan jadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uli pada kena kini
5: uli ada masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke boleh ke masuk semi tu ialah hampir semua lah.
0: Semua.
5: Tapi bakal pada DJ-nya tadi yang tidak rezeki kita ya dah. Bisa nanti dah nak dai nadai menya. Aku lebih kurang bakal kumpul kira orang roh hai nak tok kenyak aja.
0: Berserah aja.
5: Berserah aja.
0: Bakal yang
5: pemadam
0: lah. Okey Ahmad. Okey. Nya kau, lagi bisa kau.
1: Nadai. Lepas sida ke ngau pepeket tu dah juara mah geng.
5: Ya,
1: ya. Nak ngamek nomor aja.
0: Betul. Aman.
1: Ya.
0: Okey, madik kita Cina. Yo, habis yo, teka tanya yo. Ani ya.
1: Nyau Cina tadi.
0: Nak kena tanya ya. Ko meda retok ya berandau ngau ka juri ya ne.
1: Dah terpuang dah nah.
0: Anya ya.
2: Halo.
0: Mati,
2: engkau bisa tanya ngau juri kita. Ampu amannya sama pagi. Ngali hari mati. Sudah lama tidak jumpa. Nama Rita mati.
0: Mana Rita mana?
2: Mana nak? Aku makin lama anda peda, makin sikat peda.
5: Apa ni? Asal ke? Tahu nanti berapa lagi? Ini tu lagi.
0: Miri.
2: Jadi yo. Nyama. Jadi tanya aku nama yo tu bang. Aku kira semua nemu baka udah tanya orang bekai. Kan hanya berapa umur nama dik?
0: Apu.
5: Nya ya.
0: Anci tanya.
5: Udah baku tanya nak ingat kan nanya ni pelupa aku tadinya puji singkatnya nanti ingat udah.
0: Soalan cepu mas tu.
5: EG 37 ah.
2: Nya lebih kurang sama.
5: Lebih kurang sama ya, sama tu ah.
2: Agak biaknya mati. Agi. Aku kira ngarap ke mujur pengawa begitu lah.
5: Amin, amin, amin.
2: Ngarap ke nuan mujur serta lagu ke debai nuan uleh angkat ke nama nuan baru.
5: Ya, ya, ya.
2: Ya, nyanyi ada aku.
5: Aku, terima kasih.
2: Mumpu aku, aku.
5: Tiga memang ada aku, tak
2: lah. Aku, terima kasih.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Misi Ibin. Oh. Nadai. Bedau kita berangka.
4: Oh. Nadai tu saya. Oh. Laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu ke terbah. Nyuri. Jadi nanti ngarap ke juri juri.
0: Juri, ha, juri.
4: Mujur, semifinal. Tuila.
1: Ante mujur lah juri. Hello, hello lah.
5: Oh, anang irau sekali. Ante semuanya.
1: Ingatnya, besar si kepeninga kita mayu.
4: Anang irau sekali. Kedo kan.
1: Pemai ban lalu ka hello
0: hello hello ne nak juga u
1: nak juga lu ngepom dulu
5: ya
0: okey ya flo nak nak munyi flo
1: nada dia
0: oh nada dia mat nah okey kira berengkah kita tu ne kai ke lawan kita ka nemu pemutus minggu yang kemarin Surya baru ngepost tu ba group kita jadi tahu meda pemutus ya ba group kita nya jadi kita sama ninga ke pemutus minggu yang kemarin kita jadi tahu meda pemutus ya ba group kita nya

0: 6 bunyi kita sedang eh.
1: Bunyi yang tadi teh.
0: Belak bagi ka nak kore. Ya,
1: no, aku ni.
2: Main apa lu nyau.
0: Mana main apa kita ke laki. Oh, sekali sekala lah main ai. Oh.
1: Bisa gini. Oh,
2: nada
1: ya. Okey, aw nada ngawak gini. Angka bisik penanggul. Okey, nyadi bah aku macam ni.
0: Pihak meh.
2: Udah kepesan aman eh.
1: Kasih aman.
0: Kasih aman.
3: Rawat ke dia.
0: Kenya sengaja padam kirim pautan eh.
1: Lepas ke macam eh.
0: Lepas ke macam sabar. Rili lah nemu kami di lama nak gawah seminggu.
1: Nama tu. Nama tu.
2: Anak kaget man.
1: Siapa? Terima kasih tempat jari ini. Okey. Minggu yang kemari kucing bak penuh dua ke lumo tujuh ah. Kagak tempat jari.
2: Lumo encik.
1: Tempat jari. Hari Rida ne, hari sembarahan minggu yang kemarin main lagu terpambar. Okey, sudahnya bak penuduk ke lumbur 6. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ne. Main lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia. Hari ni ya telefon ke Sibu minggu yang kemarin main lagu Ati Nuan Ati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumo 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan aja ya. Okey, lagu penduduk Lumo 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey, lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libin tu bertelepon hari Semarahan ngagai Kunti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
3: Patut nombor dua.
1: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Nya juara minggu nian kemari. Okey, mari tahniah agai orang Limbang champion pemutus CK minggu nian kemari. Okey.
3: Ya. Hanya. Ya.
1: Okey, jadi minggu tu kita ikat nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul. Kita berengkah.
0: Mayu
3: Ambala
1: ne. Au. Berengkah ne pelabak aku.
3: Au.
1: Au. Siapa ka dulu? Au. Juri kita itu pun dah tak sabar pada aku.
3: Kucing mesti menurut sabang.
1: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban engkau orang ngulu niti daun pelabak aku. Atang benong rami rabak waterfront. Atang ke ngasai kediri angat ne madi Steve ne. Atau aniki ke konti YFM kakak belagu.
4: Dah ambil hadir lalu kita dah.
1: Dah ambil hadir lalu kita.
0: Kalau mau puat dia ngui.
4: Mulai ke ikon dia tau.
1: Mulai aku ikon dia tau ne. Tau ke
3: urus tarian.
1: Tau ke tak nak madah ke sekuriti dulu meh. Nak lo niki ne. Madah sekuriti.
4: Kami pas dulu.
1: Anang dia riak kita ne.
0: Anak madah dan rempung ambil ikon
1: ke. Kena buru orang. Ku jakok kau belagu ne.
0: Tak, edang nyadik ikon kita mayu homol. Besar itu si padang.
1: Pelasa merdeka hanya sepiaknya aja.
0: Amma aku merdeka ne jala kau.
1: Nak isi isin ne. Oh, isin
0: nama ni. Padah jala kata belagu.
1: Ikon mohonnya kuat lagi ne kau.
0: Mau dia bapa kuda je ku deh.
4: Bapa kuda.
1: Orang intik nama berapa kuda kena. Okey, jadi kita nadai tu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
3: Tahu.
1: Siapa bisa? Kau bien, kau dom, flow, ada hari ringi ringi ada flow hari tadi
3: pada aku. Miri ke pi?
2: Kita mau saling.
1: Okay, Miri dulu nih, toke dulu.
0: Toke dulu.
3: Ah, lihai lihai. Ini toke barang bukan sebarang toke. Ya. Toke toke gantang ya.
1: Oh.
5: Pusuan 10 ah.
3: Oh, 10 buah itu ah.
1: Okay.
3: Okay, jadi pengarai aku bisik tinggi kau.
1: Okay,
0: kan?
1: Minta si kau lagi, mati. Tangan aku ninggal nyawa dulu lagi. Lain dan eh. Okay.
3: Okay, jadi pengarai aku ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo mandi.
6: Halo.
3: Anu main ngigat. Ah, bisik. Testing.
5: Saya okay. Ketuaannya.
3: Bisi.
6: Halo, halo.
3: Ya. Minta medah ke diri dulu.
6: Okay, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige hari miri di tol lah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Sige tempat aku.
3: Au. Au ne. Au tu kira ketiga kali.
6: Ya, ketiga kali.
3: Ketiga kali. Oh, ngarap ke Nuan Mike Miri nombor satu rumah minggu baru. Kira kapan dah ngamuk dulu nombor satu rumah. Ini pihak. Okeynya di kita ya, terus bergulai ngau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linan.
6: Okey.
7: Aku udah mutus hati, nak tojo.

0: nhận ta đi xem Ibian Lucia Vera Ngodum Kit No. 1 Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke yo. Ngambil kia alu terus boleh komen ke okay, meh. Ngambil kia ingat meh. Okey. Okey, ngagai nuan dulu juri ne.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan. Nampaknya Brody ya. Brody. Yeah, okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best tak tempo nadai pengurang ada pada aku. Nyak me ke rindu atau dia nanti bakal sida akan ngau bepeket atau pengau catat kenyalan tu nyamai datai konti beda kita macam Tom Rudy tu tadi ya kini mada puas hati lah nadai si delay nanti kita call kami si delay deh orang kita ni ngau bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nyak ngemai nak mana nyak ke nyak tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rudy tadi ada masalah lagi okay, cukup best. Ulit ke Rudy tu bari ngege kucing lah
1: lu bari kucing ne
3: barang ini
1: mana ini
0: ke terubah
1: juri minta ne ne ne mana Steve
0: nanti kau ngikut tahu
1: nya
0: betul ngari kemiri si ngari kemiri ya Madina
1: ne oke nama deh nanti ngepit surat kabar juri macam minggu baru oke okay. Penyanyi namanya pemekit keterubah kita ini nih. Okay.
0: Jadi pemekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi Daniel. Belum baru kita itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
4: Okay, test 1, 2, 3
0: Okay. Okay.
4: Nama aku Agustin Ngali. Tak aku orang Salungangau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah?
4: Kedua. Sebab aku berlagu berkucing.
0: Kucing. Kira ya minggu tu tadi ke kucing ke nama? Abar kesilaan ne. Media sedia lagi.
4: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nuan ai.
4: Hari long tuyut tiga baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
4: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asap pernah orang long.
4: Iya.
0: Long nama tadi?
4: Long tuyut tinjar barang.
0: Long tuyut. Jawa hari menua mir itu.
4: Kira dalam satu nanti kita yang kena tengah kereta dalam 3 jam kita lah. 1 jam lebih lah.
0: Apa hutan manusia?
5: Aku tanya nanti tengah pengerinok kini ada hutan hutan
1: asal. Salah tanya dia mana? Orang ke single tanya mana? Biar adanya tanya.
5: Nah, ini aku punya tahu bertanya. Angka kaki kaki ini orang puyut.
0: Mayu.
4: Mayu.
0: Mayu na. Bisik ungkup sem kini. Hanya iya.
4: Kami dicampur. Bisik bahasa Iban. Kawin kayaan, kawin berawan. Tanyalah kami.
1: Negatif loh. Asal sanggup berakit kebaktian.
0: Kira
5: Fritis no Lucia lo berakit
0: Okay. Jadi Alexander
4: Agustin.
0: Okay.
2: Jauh nak lari yang nama
0: Agus. Agus. Okay, Gus. Nuan kau main lagu nama?
4: Penyayo aku lalu ya.
1: Penyayo
0: lalu ya.
2: So lagu diminat kapan aku mamat toh?
0: Apa?
2: Tiap kali kroke entenya. Lagu tu lama bayar.
1: Lagu legend.
5: Kapannya laki ke Indo?
2: Laki lah. Ya anak main. No radio, tapi macam.
4: Boleh berdiri kan?
1: Berdiri boleh.
4: Okay.
0: Tiba dia ngiga lupuang tu. Laban lama dekat ndak dekat baku lupuang tu wow. Atas ah. Okey. Aku nak beri tadi dia. Okey. Anong wai boleh tinggal.
4: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis sih, bisa ninggal.
4: Tapi bisa pedang kan kalau tinggal.
5: Nah. Bisa. Mau deh mari Cina yang hijau selagi.
1: Panjahai bayar.
5: Hari kaki je tahu ni kan pedang.
1: Don't worry. Saya game work ke hal game.
4: Jadi lah tu tujuh kan guys sama bala dijeng, ngau bala kami batu yot dia lah ya sila bisa ninggal
1: serau. Kari yang nana ninggal ke ale.
5: Mana lagunya bisa background Indo belakang.
1: Aman dah cun dah.
0: Jadi bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man.
4: Dah bisa
0: rengku. Aku bisa
1: rengku. Flora. Flora baru merakit tanya Flora.
5: Nanya di ngau Lucia berakit.
4: Tapi bang,
0: bukan kami tu yurtero
4: bujang.
0: Bisa nih, mayu nih. Jago bukan? Okay, jadi kita berinrang kau Agustin ngalagu ya penyawa, enggak loya.

0: Agustin, kata saya, kata saya udah dua kali ngau catang nyalang.
1: Nanti sebab aku sebenarnya kaki uji, tapi leban nyonya ada masalah, jadi dia tolkan uji barulah. Ilakan uji baru jadi.
0: Okey, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustin. Agustin. Saru aja, leban penyikat orang menua barang segi-sikat, baik. Okay, terima kasih ya, Agus. Okay, terima kasih, Agus.
2: Apa mungkin kedua kita? Pelabur aku ngasih juri dulu komen kita nih. Madik kita Steve.
3: Hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gustian. Jadi benar nak DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat tu mana?
0: Tua tu ngelak orang kubia.
3: Okey. Pulai kayak Gustian. Okey, kayak Gustian tadi. Tadi dengar aku dia tu agak kesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
3: Napan suara ya tu nanti betul-betul tu tadi deh. Mana ya suara ya tu? Nyamun lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbereto yang macam kak nak kau uliah kena berbereto tu aku ya. Uliah sebenarnya tadi. Bisik bapak tadi napan lagu pengen apa? Penyanyi aku nak luya tu. Nanti dek haluskan lagi ngoyo mimik-mimik berbereto sangat-sangat mana. Jadi bapak vokal dek tadi saya kena dek pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu pantai yang ada bisa babreto ataupun babreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Tu, nuju juri boleh.

0: Din jurii tare. Au, tău de.
1: Acai. Ia, ia, din care tare cunia?
0: Ha. Ai, ia, iore. A to un cop că tai a cu nuan bien duam gau se mai ta. Au. Betul, betul ni. Ngam ni.
1: Ngam mama. Di bedau dan te lepas lagu lagi. Tu lu lagi. Ne, lagu nama lagi. Anak nyokat aku ngoh maji aku ya lagi. Ya tu ba lagi jaga te.
0: Alah ku, alah ku.
1: Okay.
0: Okay.
1: Mesti siko ada gene madai. Ya. Okay, sikit lagi.
0: Aku sikit lagi.
1: Okay,
0: okay. Okay. Aku kerana ngau ya mendah diri nuan. Siapa nama nuan?
2: Okay, nama aku Kelvin.
1: Kelvin. Kelvin eh. Okay.
2: Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
1: Malah asal Rusia tu neh.
3: Ya.
1: Orang kenal weh.
3: Ante ante aku bawa balak ya. Balak kita mageng meh. Kita kapan aku? Kapan kita?
1: Orang kenal weh kau. Okay.
0: Okay. Mai lu gua tu kedua teman atau ke kedua?
2: Atau ke empat?
0: Keempat.
2: Keempat.
0: Yang ke
3: juara lama lah sebenarnya tu nah.
2: Selalu nomor dua lah, nak kalah juara.
0: Kira kali itu boleh juara kerja gak?
1: Ini nomor.
0: Okay, jadi ya kak Mai lagu
2: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
0: Apa?
2: Hari Kelemayan Band.
1: Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu sisi gak?
0: Aunya aku. Okay, anuan kak berdiri kak kedua. Duduk
2: lah.
0: Duduk aw, nanti kau ngatur semerod.
1: Atau lo masih marah deh. Kelvin ya.
0: Menyengkui niang ini semerah.
1: Semerah.
0: Mau semerah.
1: Baik ya, lu udah tadi dia.
3: Ya tadi dia pelajar. Tadi ini, ayo nak sebut ya.
1: Au, baik ya, udah tadi dia. Nah, kau.
0: Mikrofon. Tadi pakai mikrofon. Mikrofon.
1: Mikrofon.
3: Mau main ini canggih kayak gini.
0: Au, laban ke itu dah. Ninga-ninga orang, mau
1: ini hawan lah.
0: Au.
1: Ini hawan lah.
0: Okey, ngah masa jam kita terus mulai ngau Kevin. Lagu yang pengerindu putus di tengah jalan.
1: Okey.

0: Okey, terima kasih Kevin. Kena saya. Bisi, mana hari ke sebuah?
1: Sama, tak ada dengar.
0: Aku jadi ketikan kau sedia kita terus bukanlah kau juri kita.
2: Ada juri kita, Steve.
3: Hai Kilbian, selamat ngalih hari kau, selamat hari gawai lagi gawai kita atau every day is gawai.
0: Iya,
3: tetap sih gan isalah.
1: Gan
3: anang kurang, anang nyukat ngop pemaji. Salah kini tadi.
2: Anang nyukat ngop pemaji.
3: Okey, Kilbian. Tadi sebenarnya nanti dek berdiri mana agak sebenarnya? Dek nyawa kak papa ani ke padam gak? Okay, padam support aw. Nah, support dek nak tu datang depan baik dek duduk. Wak. Cuba nanti dek berkata dek berdiri, nada nya masalah. Mana agak? Kira pernafasan dia agen akan lebih kini mana? Nyamai agak seluruhannya tadi dah. Udah nyak bisik kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tadi pun merana pas kekesalnya kayak berbula. Segi kekesal lah. Nada nak kekesal. Jadi dari segi vokal dek bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan now, anang nak teruskan. Anang ngadi mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngayal aku belagu nak mana aneh yang teruskan saya kesedah nyawa kita nyak dah aneh ya.
4: Mungkin kami tak sesuatu langkam.
3: Ya aduh. Aduh, anak mainnya anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat aku enggak kemaji ya.
3: Yang mulut nak jakut dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantikannya di penyanyi bersedia dulu ngotai ke bukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya.
3: Ya kalau Ramadan tu jadi jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke ini madah kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini madah komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Ya benda yang biasa. Cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai. Utanya betul kena.
2: Betul.
3: Benar ya.
2: Komen membina, kau ngelabuh.
3: Iya. Bisik kadang-kadang sudah komen tu. Kau ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi. Sudah tu kau membina tapi kau membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan bandek sudah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, ya tips mimit agak orang ke dekat jadi penyanyi betul neh mari. Okey. Puas hati yo.
4: Puas saya nampak kau. Datai KPI ya. Okey. Kita tu agak gegerut juga.
2: Okey. Sebenarnya pala agak kesal tu neh kau.
4: Sebenarnya pala tu kan neh kang laban nu teh nadai. Nanti bisanya main mekang laban neh ngeri yang derem kau.
2: Okey, nadai ngedai pia kau, nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi neh. Ngari ku mekiat.
4: Artinya kentang mi ku jurainya.
3: Ya maya berkonti kita sih kena kentang tiap belum maya pamada panggung tanya bulat nak kentang.
2: Ya.
3: Aku mungkin maya kau ya.
4: Ini ku kisah kita. Kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya. Janji sigat jaga hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua Dudi lagi kau nih, tua nadeh orang tu gay. Okey, ngasuh orang kebisi dulu meh. Siapa lagi lumur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak nih. Okey, tahu kak Sriaman kan nih?
5: Okey.
4: Nyulengau ni nganya mah saya kena dah tadi.
2: Bisa kau awak sore itu nih.
4: Bisa kau.
5: Agak ngok semangat.
4: Agak dia ada tadi nih.
5: Agak.
2: Anak kelak tahu.
5: Okay, kita beranau kau temui kita ke sekali itu.
4: Ya.
5: Okay. Itu dah. Jadi dekali ya semerau atau
3: semerau.
5: Semerau.
3: Apa udah ada zoom sigat amat nih DJ nyaman tuh nih.
4: Sigat. No kali dah gitu mati gak sigat ge.
3: Nggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tuh nih. Bukan takut sebenarnya berani tapi nggak enggak mana macam.
5: Oke kita udah di lantai kaku temui kita cerita pengari kita dari Sriaman. Jadi asalnya dari Betuang kita berandau gue ya.
2: Oke.
5: Oke nama berita Bos Roy.
6: Berita ku mana?
5: Mana. Hari ini sarito penata asal?
6: Penata aku hari Betung.
5: Hari Betung.
6: Iya.
5: Baru ya nama to ngau sike jata kenyalang.
6: Iya, baru ya berani nyingkang kaki.
4: Iya.
5: Karena kami doa tadi.
6: Iya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Labannya ini udah berani ya, Mang.
6: Lagi takut-takut.
5: Oke, okay. Ya dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson nih. Eh.
5: Lagu nama tadi?
6: Anda kunci aku.
5: Oke, okay. Nuan anak diri bunyi kok
6: dua dua aja.
5: Juri tadi madah mana hakim diri kok ya?
2: Awah.
6: Ini berupaya tidak ada.
5: Juri juri itu peminat deh juri.
2: Anak uji aku.
5: Oke okay. Oke. Okay. Nangka ya punya.
2: Aw.
5: Oke. Okay. Duduk aja. Oke okay, oke. Okay.
2: Nak sal, relax.
4: Cao dia cukup latih ya. Tadi dua padah punya.
3: gitu ya.
4: Kita duduk di
2: dalam kita nyala.
4: Jadi jadi.
2: From Betung, hari Betung. Oke,
3: ini gak keselesaan dulu.
4: Ya, garo pala dulu. Kita dulu pegaro.
2: Ini gak semangat dulu.
5: Kita ngawak kayak dulu mau.
2: Kita ya. Itu bolos lo.
6: Habis mata.
5: Terus kita ngawak Roy. Kapan kita hari Betung dekat main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Oke, nya tadi penari dari Suyaman, dia nya Bos Roy kita dari Betong.
0: From Betong with love.
2: Yeah.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Kita ninggal ke juri dulu Bapak Kuben, Gau Roy.
1: Oh,
3: oke. Okay. Oke, okay, hai Tuan Roy. Jadi selamat penyelamai betul dah. Danya sama dia gawai pi namanya wa aku to macam kurang sesuatu ini
0: kurang namanya bos
3: nah, nanti lu sebut aku tanya
1: akhirnya
3: jadi ai
1: sebelah nuan mereka markah ge ya aku ningau oh ya nyebut oh tadi dah nama nuan nama tu tadi
3: ya
1: nyebutnya nyempulang ya ya, okay, jadi teruskan.
3: Okay, jadi ngagai Tuan Roy tadi okay, hari berseriaman betuang ya.
1: Hari betul.
3: Okay Tuan, dek tu satu yang bakal randau kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level itu. Dah senai kini mana jarang bisa confident tu. Hari segi vokal ni agak perlu belajar mimik-mimik Tuan. Oh, anak malu minta ampun Tuan kena ngano kena. Tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik dak. Dek basic dah basic Tuan. Lagu tadah cun dempu ngini madah. Sebutan dengan tadi pun bagiku mana laban dempu tu jenis kena madah. Hati aku. Dek bu kena selekas-selekas. Mana. Jadi ngaga dek Tuan Roy. Terima kasih. Terima kasih aku. Terima kasih aku. Salah benar. Aku yang boleh kesal dan apa berapa jadi itu.
0: Terima kasih aku.
3: Ya. Jadi ngaga Roy nak mana teruskan belajar. Nari salah belajar dalam bidang ke di kerindu kita bakal bidang lagu tu walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu lu sak bisik berkena ke penguat lagu terkini.
0: Betul.
3: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung ah sikat anak korang.
0: Sikat anak korang. Oh nya hashtag minggu tu. Ne hadai. Okey, okey Roy.
1: Okey.
0: Okey kau ya.
1: Terima kasih Juri.
3: Sama-sama. Dini tu lagi.
1: Betul.
0: Okey. Okey, sikonya aja Ben. Okey, bisik. Siko aja ne. Okey, hari Sri Aman kak kini kita Limbang Bintulu.
4: Bintulu nak dai sari tau nak pengari.
0: Oh, nak orang pihak flow.
4: Biar ke bisik call malege ne.
0: Okey, arah ke bisik call malege. Okey, Limbang deh bisik kini. Okey, hello Dom.
5: Hello.
0: Kamu ada cerita ni Dom?
5: Kamu ada kan baik kok hari tadi kerja.
0: Sorry. Okay Dom.
5: Dah tekan ya mic.
0: Dah. Sebutas ni.
5: Hari tadi ke sebutas masem tu. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau ada nombor satu. Kau sebutas ya aku.
0: Dan tu rupa. Dah
5: pulai ke Limbang. Dia beluak ke rumah dia.
3: Hello buluan nak kau.
0: Tak lah lang. Okay Dom.
4: Okay main ni pak.
0: Okay stay lama.
4: Okay stay lama.
0: Okay.
5: Jadi kita ke Limbang ni.
0: Okay.
5: Jadi mayu peserta tu tadi Dom pa ikut lelaki magang. Limbang tu lelaki ke?
0: Okay. Limbang. Okay.
5: Jadi awak ke kita meda eh dulu.
0: Berkelala ngoyang meh.
5: Dan gue lo aku nukar kamera dulu.
6: Okey, selamat lemai tuan, ngenaknya dek nangkap pendiang dek ambil ninggal tek aku lagi.
4: Bala arahannya nah.
0: Penangkap pendiang.
4: Penangkap pendiangnya
0: nya nama
4: namanya. Namanya aku ibarat.
0: Asyik nak penempat lalat ni.
5: Legend je kot nya.
4: Penangkut pelik.
5: Kena kerja kot kita dian da floor. Eh ke floor. Hello, Lucia.
0: Kenawiat
5: dian. Nampak.
0: Penampal pendiang ke?
5: Penampal pendiang. Dah sama kini.
0: Penejal pendiang.
6: Okay. Awak ke selamat lemai tuan.
0: Ya, hanya kesal yang mudah.
6: On berlaku aja deh.
2: Selamat lemai.
6: Awak mendak ke diri tuan kau bala peninggal kau juri kita.
2: Nama aku Mitiu Wira Rungga. Atau kau kenal nama Wat Rungga?
6: Wat Rungga.
2: Okay. Aku dari Limbang.
6: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
2: Aku dia bawa penganan ya.
6: Orang penganan tu sen.
0: Orang penganan.
2: Jalai Pinderwan, Kubuang.
0: Orang Kubuang. Okay.
6: Kau baru nguji ngau cetak nyalang ni?
2: Ya, baru ngau nguji itu.
6: Kati tu berani datai ke kunti ni? Siapa ngemai dan?
2: Sigi nama tu nguji diri.
6: Nguji diri ni. Okay, terima kasih lepas deh. Boleh berani datai ke kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
2: Lagu Kaban Sampai Mati.
6: Kaban Sampai Mati, okey. Yeah. Udah ready semua juri?
0: Udah.
6: Nah. Okey, kita terus ngau lagu Hari Pengari Limbang, Kaban Sampai Mati.

0: nyata dari wakil tak pengari di Limbang tu Sam lalu terus agi juri ne.
1: Oh, terus ngaku ya?
2: Terus mungkin no,
1: oh, oh si data ne. Oh, okay, terubah ya tadi. Eke nyata ketotan. Kini kami kengangor dan nyotiga kali kami tunggu bahan sida di JSM tengah duduk nama tadi. Bom melawat.
2: Wah, udah ya. Rongga.
1: Ini kebetulan tadi.
2: Perasaan ya sida.
1: Okay, okay.
3: Aku puah menginsi.
1: Aku lekas sih aja. Bagai pada di JSM tadi. Tom, kau yang mabuk nangis lu. Kau yang aku mek aku.
3: Kira fena ya, Meteo tanah.
2: Udah wat rongga.
1: Meteo, mayuh narnya. Okay, terus ngaji kumpulnya ngaji wat lah, ohnya banyak keterubah nyamai kumadah. Oh, jadi ngaji wat tadi dempu vokalnya lagi perlu belajar tuan high pitch memang steady lah. Oh, bagi pada kamera pun tadi mesti kak bisik ngagak sisi pengawal gym. Oh, wake kak bisik kecamannya stamina atau sepuluh kita panjai lagi. Jadi nyamai kumadah tadi teruskan lagi belajar tuan. Oh. Nah, tapi aku cukup kena pada rindu lah dengar tempo sedang nyawa ada nyata deh. Dalam lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening sebening lalat. Ini nak main lagu tu ya. Oh, kapan sampai mati. Oh ya udah nyak. Nanti mah buat ninggal kaku kita ni kapan kita nyamai ke udah.
4: Gesak juri.
2: Oh nyamai udah nih. Oke.
3: Ni nama kena kita ini Wan. Okay, okay kita semua ya. Ni nama.
4: Okay, Wan Meteor Rungga.
3: Wan Meteor,
2: apa kan? Wan aja tahu, Rungga tahu, Meteor tahu.
1: Penekal.
2: Ayolah, nama yang nyari penyanyi ya, milih aja ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Meteor Rungga Wan tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Tahu. MR beliau ni yang punya cerita. Okey. Okey, dah ada Rungga. What? Betul. Ya.
3: Dom ngomai nyempat kadana nama hera buka ingin ku ate itu kan.
2: Nama.
4: Nama
2: ya tadi sebut dah sesia.
4: Nama amat dia tadi Betio ne.
1: Betio. Dan awaknya what Meteo. Nyo, manah menyo dah.
2: What Meteo amat ne. What rock dah bisa.
1: What rock dah bisa.
2: What Meteo.
1: What Meteo. Ari Limbayang.
2: What Meteo penganan tahu. Ya orang penganan ne mare.
4: Bisa penganan ujuan ne.
2: Bisa. Okey.
4: Terima kasih Meteo, terima kasih juri ne.
2: Okey. Lagi bisa dong.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
4: Ya, siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawa deh, ngulik ikon ya kak.
2: Ngulik ikon.
3: Ngulik ikon.
2: Semua itu.
3: Strategi itu.
2: Semua engkau kita itu gau Iben Dom Mate Rio. Okey, Flo. Semua ada temu ngaya tu lo. Okey, tuan.
3: Siapa?
5: Dengar aku jawab tadi. Saya kenal lau tu. Lau. Perut. Semanggang di tu nyasal. Ya temu lengan.
3: Bukan. Pu lengan.
5: Itu dia.
3: Bahaya nadunya kemaya hari itu lengan temu. Jam kelalau.
4: Jam kelalau.
5: Hei, si tupi ada tu. Jadi bos.
2: Kau mada kapan kita itu yang ngau kita?
3: Tahu ngamai bisa beda mimin minggu tahu betupi na.
2: Tupi urian, baju urian.
5: Belanda tu, Belanda tu.
2: Ya. Yes. Hari ni yang dari tuan. Hari Waterfront.
5: Waterfront.
2: Oh ya, hari Waterfront kau ya. Nah, nengam ke kota ni. Boleh kikun itu dulu.
5: Saya empat tujuannya.
2: Tahu ngau orang baris dia ndak?
5: Tahu. Nah, benda orang jahat tadi.
2: Benda orang jahat ni. Okey. Okey, apa kelala dulu mengka bisik orang baru bertemu dengan Wan. Okey, sebut nama Wan.
5: Okey, selamat lemai DJ semua.
2: Okey.
4: Selamat lemai.
5: Dia buat tanya apa nama aku dan temu makan.
2: Tahu enggak? Saya ingat.
5: Anda ingat?
4: Semuanya Sam. Kata sikit ke merah Sam.
2: Kata ke ne?
5: Tak ya.
4: Merah.
0: Tidak pada. Sama aja. Nanti tawa bin.
2: Okay.
0: Ah, jangan baru pedak.
2: Pedak ne? Oh.
5: Pedak. Ya, okay. Benar. Okay, nama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
5: Asal
4: orang Christopher. Christopher.
5: Ah, Christopher.
4: Aku dah teringat lepas dia mana kena selapuk.
5: Oh, iya kah?
2: Kena selapuk. Okay, Christopher. Okay, Sam, nama lagu Christopher.
5: KL Sam. Ngomai lagu.
2: Biasalah Sam.
5: Juri pun.
0: Bapak
5: api.
2: Berani ini.
0: Aku kira keluar dulu bentar. Awak kadir lagi tinggal.
2: Nak lah terbibat lagi. Okay. Okay, lagu setini ya.
0: Bapak api dendam.
2: Oh, bapak api dendam. Okay. Oh, bapak api dendam.
0: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangat-angat. Tidak ikut kita berdendam ya dah.
2: Okay. Well, wow. Masa iklan tu nyawa dulu lah. Okay. Ah, lepas tu iklan, mesti iklan pun tu.
3: Okay. Sambil dengar belagu mendak main buah belakang ni.
5: Cara ulangan nak main ni tadi.
2: Okay. Di mana ke
4: sekolah? Kita jam atau lusianya?
3: Tajam. Kamu mendak main buah.
2: Okay. Lagu.
6: Kedepan dah pendak belakang.
3: Tahu. Nanti belajar lah depannya selalu.
2: Okay.
5: Sudah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
5: Dah.
2: Okey, lagu dari juri kita info tu ni. Berbara api dendam.
5: Kuesta tadi tu, Sam.
2: Okey. Nak nemu datai kau tadi.

0: 이렇게 좀 했습니다.
1: 아, 잠깐. 야, 크리스토파. 오케이, 마이 라고 요리 기타 임포 크리스토파. terima kasih. Mereka tempat jari tadi ni. Oke, ngagai juri kita baru, kemudian kita
2: dorong terus ngagai juri baru.
1: Juri baru. Kemudian ke kamera terlalu. Kita gawat ke diri
0: ni. Iya, saya gaya.
1: Oke.
2: Aduh, kamera.
1: Bisa ini.
2: Bisa.
1: Oke. Oke,
2: okay, Jure. Oke. Okay. Oh. Tuan Christopher Keturubah tadi aku kamera besar, terima kasih ya Tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kangi gak ikon. Steady steady. Oke, okay, jadi untuk ya lepas tu main lagu kumpul. Mesti Kak Del tentang sama sama ya. Kini ada Kak komen mesti komennya. Ya. Oke, okay, aku bila aku ingat tu lagu tadi dia ampu confident ya bisa. Confident yang bisa udahnya tadi hari segi vocal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan.
0: Ah
2: nyuka nyuka. Bayu tanya segi utanya nanti kini ada apa? Anang Ami utanya sebagai remeh. So, kadang-kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke penyalaban ya deh kuliah ada belajar gitu. Teruskan belajar, maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar, confident tadi hari betul peran datang kita.
1: Best. Ya, ya.
2: Ya, poinnya.
1: Poinnya mesti mimpin lah, mesti ulung mimpin. Oke, puas hati.
0: Puas.
1: Tuh yang main tuh buat bermuah nih.
2: Yo.
1: Kau bibah-bibah.
2: Anak dulu pernah kaki kau pergilah.
1: Tang. Kalau bermuah yang main. Oke, oke. Terima kasih komen tadi Made Steve. Iya. Oke.
3: Jadi di Sibo bisa kangau tadi Sam.
1: Oh, oke, oke. Terus Sibo.
3: Eh, tadi klik-klik awak. Hello, selamat ngelih hari.
1: Oke.
3: Hello. Hello. Hello. Au, siapa tau?
1: Mana?
3: Katik eh?
4: Nama aku Kimberly.
3: Ini anak saya. Kimberly. Uji semak gak ngau telepon wan meng. Padam ke radio lagi.
4: Dah.
3: Au dah. Au, hari ni wan?
4: Aku hari ngungun, kena wian.
3: Oh, ora kena wian to, Sam?
4: Ya. Au,
3: nama lagu ka bai wan?
4: Aku main lagu Pesan Uju Sulu.
3: Kata ke?
4: Pesan Uju Sulu.
3: Pesan Uju Sulu. Ah, boleh semak ke lagi pesan. Pesan ke atasnya telepon ada ke. Ah. Nanti balapin boy ni ke.
2: Pesan Uju Sulu sulunya. Bisa udah bisa sulu tu kena.
0: Siapa? Kembali entar eh.
3: Kimberly.
0: Tau eh. Kimberly.
3: Atau lagu dia sedia dia memang.
4: Ya. Udah ada.
3: Break semak ge ngau tanya ada lagi au ngambil ke nyari ge nyawa.
1: Bayang.
4: Okey.
3: Okey ba, sedia. Guai 1 2 3.

0: ni. Ambil ha, tanya laba ke belum.
1: Terblengah dengan nyawa.
0: Terblengah.
2: Lagi kau ulas sekali lagi kah?
1: Yuri minta sekali.
0: Nak ke nadai nadai tio nuju ninga tadi laba tu bisnes kanang senang tang korwa ma kau nyari yuri.
1: Tahu.
2: Lain masalahnya.
0: Yuri kan ninga yang nadai kena tio.
3: Ya
0: ke nai, sudah nai.
2: Nai jurai. Oh, ni buang kena music nai.
1: Bak chorus tau.
2: Bak chorus tau.
3: Bak chorus.
2: Nai.
3: Sudah.
1: Okay.
0: Satu, dua, tiga.

0: Ingat ke komen juri Kimberly ya.
1: Nah, okay. Dah tutup.
0: Dah tutup. Dah ngawak ke.
1: Malang melaju mangku. Nah,
2: lalu tutup. Lalu tutup ya.
1: Lalu mana guna. Lalu leka.
0: Okey.
2: Ingat ke Kimberly. Nah, saya malam nanti maka semak berkonti. Tadi boleh tak konti. Datai ke mana sama kita tetap. Yang ada yang kena muzik kita ingat lah. Nyaklah masalah nanti kita main call tadi. Ya akan bisik delay. Bila habis delay tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana. Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk Kimberly tu tadi dah kira bagi aku dah. Udah angkat lagu itu dah.
0: Angkat lagu.
2: Maka sadar nyawa esna nala ya tu. Seakan-akan begini. So untuk aku buat Kimberly tu nanti tayang aku buat komen. Bagi aku dah mana mama dah.
1: Ngarap ke boleh ke jamnya.
0: Ngarap boleh ke konti ni.
2: Nanti ngarap boleh konti.
0: Kangau dah lu si agau. Main di konti.
1: Bala DJ ngau juri ngasuh ke konti kem. Pesan ke radio deh.
0: Okay.
1: Kenawin lu ya tadi
2: ni. Kenawin. Saya kat minah ke kena wet pula ke?
0: Kalau kau pindah ke
1: nasib nak saya kat nyari mikrofon.
2: Aneh yang.
1: Okay. Nak lagi telefon lagi aku. Fira kau udah ke PI ku Sam.
0: PI tu ne. Lantai yang nanti ne.
1: Kau
0: yat kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu mendak baju hari tu tadi. Mana nak nak juri? Bunga baju ne.
2: Bunga. Hati berbunga-bunga.
1: Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasang dia baru aku berlagu.
0: Okey, ngagai flow kita ada adanya pemaji orang pintu lu.
1: Mau dengar lu
0: sih. Nanti rakyat. Nanti rakyatnya nak tenggelamnya nanti lupa. Okey, flow.
3: Okay, tau telefon mesti nak ya.
1: Tau ke dempo belagu ke.
0: Dempo kini. Anak,
3: kalau aku belagu dengan apa pekin mesti nak tau.
0: Mesti orang dah datai kini?
3: Nadai orang datai tu Sam.
0: Ngalah ke telefon
3: ke kita?
0: Nadai. Aman lah ni.
3: Nadai.
0: Okay. Tau telefon ke Kuching ke? Tau ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke boleh telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
1: Kerja keras deh.
0: Nanti nadai lagi. Nanti semak nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flow ne. Nanti bisik lagi. On aja
3: kan. Nanti kemerik meh.
0: Nyak randau seduai punya lagi. Dia seduai.
1: Lepun mah kita peningat ngari ke flow kasih.
0: Ya, PM tepi dua. Ya.

0: Ulan lagu
1: kan? Asyik. Asyik.
2: Uli ya.
0: Aku rasa sama lagu Buah Hati Dirampas Orang. Lihat kan?
2: Buat di dalam pasuran. Siapa nama anu ada?
3: Tapi
1: nama anu dulu, eh. Nama anu dulu, nama anu.
0: Nama aku. Nama aku tu Aries Ari Kompo melawan Kesemahan.
1: Oh, Ras Kesemahan. Aries nih, Aries.
2: Aries.
1: Oke, Aries.
3: Kota Semarang. Okay.
1: Kota Semarang.
3: Baik deh langsir ke kita
1: ini. Ah, Ufal lihat apa kau kena. Aku kena penejal pendiam.
4: Penejal pendiam.
0: Aku dah tahu uji ngapa tu. Kau tak nama nang uji ngapa.
1: Eh, nang uji ngapa? Uji mama.
3: Sejuri
1: itu. Pekiat tu.
2: Lagu final tu.
0: Aku minta lagu hari ini.
3: Nari saringan.
0: Empat orang. Dia uli kan.
1: Kalah mati. Oke, boleh Andrew Buni okay. Jena.
0: Ya.
1: Buah hati dirampas okay. Orang.
3: Dirampas. Bisa saringan juri ngede lu fena.
1: Kalah mati.
2: Tahu.
1: Kenapa engkau ditu jap lo?
2: Oh, yang nang nuan dia meh, Sam.
1: Oke. Okay. Lagu lo aku. Oke, okay, lu start tadi nari iklan. Oke, okay, dah sedia nan sempat tadi Aris. Aris ya.
0: Sudah
1: ada. Ingat musical.

0: Vai ter lugar. Ok,
1: Nari dingau.
2: Oke.
1: Uji korasau, sambung di korasau, sambung di korasau.
0: Bye bye.
1: Sambung di koras.
3: Bye koya.
1: Bye.
3: Bye koya. Bye koya.
1: Ada tunggu orang kengai, ini.
2: Ada tunggu.
3: Udah ada rampas sekarang.
1: Nada kumpul tanah seberai. Oke. Nggak ada yang awak kak.
4: Ngekaknya ya kak, tadi ngekaknya.
1: Ya kak, pokoknya gaya yang lain.
4: Pokoknya gaya yang lain.
5: Asa hati lemannya.
1: Oh.
4: Ya,
5: DJ nanya, ya nanya dulu. Ya, nanya, baru ya.
1: Apa tau, kue ya.
3: Siapa tau, kue ya.
1: Punya, itu nemuai kurang. Tuk pintu, siapa no.
5: Orang kenapa?
1: Ya, ketemuai. Bekeninya tadi, boleh? Kira kah bekeninya? Aku nanya kita sebuat. Bekeni?
2: Bedau masuk koros.
3: Empat koros. Ya, bedau koros.
1: Bekeni dah. Nyawat baru ke bekeni?
4: Tiga baru siko.
1: Siko atau bisa itu? Okey, nyawat gede flow. Okey.
3: Ya, hello.
0: Oh, udah.
3: Ya, hello.
0: Lagu tadi DJ Lida.
1: Okey, nak ngawa. Okey. Ingat kebukai ke 082-258-633 ngau 258-634.
4: Ngekak nak okay. Lagi berlagu tanda dua kali.
1: Okey, nanti kebukai ke tu floor ni. Nanti kebukai bisa tahu ke? Okey, tu sawan man.
3: Ya, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, siapa tahu?
0: Hello.
3: Ni tu deh.
1: Hello.
3: Hello, jauh kari radio na. Hello.
0: Hello.
3: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, Mr. Sam. Hello, kan?
1: Saya nyawa.
3: Ya, siapa tu dia?
2: Boleh, hello. Ya.
3: Ya, ya, pengujuang ya.
1: Pengujuang, betul ni. Okay. Okay.
4: Nadai, kan?
1: Ganti.
5: Nadai, kunyak beri.
1: Ganti, nadai.

0: Tena Nadai. Tai.
1: Dan siar ke Yoga.
2: Aku sering ke Gage Meme lah.
1: Gage Meme. Gage
3: Meme, Gage Cece.
0: Oh. Okey, ada kira dia ngau dia mati au plo.
1: Au.
0: PM tepi lah sudah ayau.
1: Di buat sebut Kelvin pergi ya.
0: Kelvin. Kelvin pergi ya ne.
1: Au.
0: Okey. Ah, ya udah. Dulu bagi nya ne bagi ukup
2: berdua kongkong lama nyujung are bagi bela
1: udah pem tepi tadi sebut
0: kebetan tau lambat kita itu tare ne oke
2: memenan mu made ya
0: nyen cici
4: kira me made
2: kirona cece minta tare tadi.
0: Okey, peninggal pelabak aku nak lagi pemikir kita ke Bukai ni. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu Madi kita Steve merindang kita ngau sikit lagu ni lagu nama sari tau
5: Okey, aku mai lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher Chris lah ha. Berbara api dan nama okey ngagi kita semua lagu tu bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
0: Bas Langau
5: dia. Nanti minta mayu minta kati madah mujur raja meh. Orang roh air mah aku tak kira bekerja.
6: Okay, harap selamat mujur juri.
5: Oh, amin amin.
0: Kemujur
5: lagi tu PM tu PM ni roh.
0: Yes. Okay, harap kemujur meh neh. Okay, kira Jakob kepenuh dia kita sebuat meh. Okay, yang kedua dom, berawa kita berserara tu dom. Oh.
6: Okay, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri sudah datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu harap kalian bertemu minggu baru.
0: Okay, terima kasih Dom, agai Nuan, yo, Madi di Miri.
4: Terima kasih terima kasih hangga juri pihak mangga terima kasih hangga Leo meh udah mere bintulu sikok pengari tu Kevin nah. Okey, so angle hari nuju semua.
0: Okey, kau. Ya aku kepenuh di kau.
2: Terima kasih mangga hangga kita enam pihak mangga hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ di Karatai nah. Lalu ngake kembali terima kasih udah nyade penyelamat kepenuh di mantan nah.
0: Apuas segala tadi nih kau.
2: Apuas kau.
0: Okey. Bertemu baru kau bawa ke Bukai.
2: Ya, selama ujung minggu jimat pula kau lagi.
0: Okey, Ben, hari Sriaman Ben.
7: Okey, selama ujung minggu semua. Terima kasih laban semampai nyokong YFM. Harap kita bisa bertemu bak Selangau ila manis-manis.
0: Aman. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih amagen wan made Steve. Ngau komen serta ulih datai sarito. Okey, jadi lagu kepenudi kita
1: Bebara api dendam.
0: Bebara api dendam. Okey, bertemu baru awak ke Bukai peninggalan.

0: Okay. Thank you, Juri.
1: Sama-sama.
0: Ana jarak datai gulai baru ilah ne.
1: Ya. Terima kasih kangai
0: bala juri kak bala DJ tadi. Alaban kak betul ne kangai tuan kau stopper kau mungkin berpito ne. Aku lagi kak kiam tu. Udah ngambil ikon kak baru lagi.
2: Nunggu rukian ne. Okay.
0: Okay kangai bala peninggal kau bisa berak live atau kau bisa dengar radio. Terima kasih ya kangai kita alaban semampai nyukung pengawal catat kenjalan ke diga gak WFM Iban. Nada kita nada meh pengawal tau. Right, berjimat maya berjalan.
2: Okay. Okay, bertemu baru.
0: Okay, bertemu baru kita.
2: Okay, bye-bye.

0: Segulai sejalai.
1: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Tanduari. Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya namina lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selamat ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di seorang ngalai kita ulang mendiang ke kami bawa FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau dah mulai ngau kita 3 jam bawa ngelat ngari. Siap mengat mulai ngau. Session-session kita kebukanya puah ke ngelat ngari kita. Ya datang bawa aku dekat mulai ngau kita. Ba rentak ngali hari sekarang aku lagi dekat mulai ngau kita kalai udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpah hari berkongsi info ngau bala peninga kita di sebarang alai kita boleh mendiang ke kami baiknya kita ninga ke kami nak radio atau ke RTM klik ke bakal ke ngali hari tu ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching juga hangat panas. Ya ngarap ke bala peringat kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Ngarap ke bersabar ngor gaya hari kangat tu. Lalu pihak mereka tadi lepuh aku datai gawak. Tau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Yang kaya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita baiknya dia tu upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita ke niti daun. Pengrami bukai megah ya. Ya, terima kasih laban mendiang ke YFM. Kebiagi kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang, peringat. Berada aku berengkah. Berkongsi sekedar info ngau kita.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026, dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

lagu ke di baik Richard Lee. Yagi Esgulis jalan ngau kami bawa rentak ngali hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabah Mila YFM session ke merindang hati kita bakal ke ngali hari tau ya. Yang ambil ke bala peningan mau sekedar jalan nyimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Yang tuak sari tau. Alai mereka awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2006. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching. ACP Elekson Naga Cabo. Madah ke... kemari jalannya ditutup. Luang atur sesi latih. Melabu hari pukul 12.30 hari. Untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Sarito. Jalan luan atau ke jalannya dekat ditutup. Melabu hari pukul 10 pagi tadi. Untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tu. Jalan Java. Jalan Makit. Jalan Gambil. Jalai O Court House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter ngau jalai Main Bazaar. Rindak ngenya kita dilalau ngau jaku ngambil ke kita tumu agi merambu pejalai kidiri serta bertengah ke jalai kebukai kena nyilih ke jalai Ari Skuat ya. Nyak tadi Siti gerah agai bala peningat lebih agi kita ke Benun Driba jam ke dia tu. Ke suah mansak jalainya ya. Ngambil ke kita tengah jalan bukai kak. Lagi berperinang kita peningat ya.

kali itu peningga mayu lah ngenang semengkah pengawak ya nya Sukma ya. Jadi ke tahun tu Sukma 2006 dekat Belengkah dia tu kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilang. Lalu bisik 37 lah bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke ba Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peningga mayu kita lagi berperina ngau lagu-lagu kelimpah halinya lagi aku dekat Lampung Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Yang Amerika bala peninganmu hari Sarawak tahun 2006. Adakah di Rami di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilah ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu nari arti mensia mayu bisa dekat di atul pihak ko penerang ke dipansut menteri pengangkut kelalunya di menteri kenguasa pengraminya Dato' Sri Lee Kim Sin. Kalau yang bisa mandah ke pengerami Atok beramai ke Leka Jakuk Sarawak Maju Makmul dia tu kena negap kagik kawa penyerakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua Atok keudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Tujuh pengawak ke dia tua mayanya ilah yang kawan pengrami berjual pengrami makai selamat ungkup mayu macam pengarap yang mengak program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat ini tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seluai Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami itu selama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya palan dagang rumah udah di lalau tak di ansek kesama ngitang menela ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami itu.

bekawa ngah projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai ngah jematan baru ke bersambung ke jalai nanga belawai ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke pemindah ngah pejalai orang bakandang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya Atik lalu nyari kaban Perliman Sita Kapit Dato' Sri Alexandra Nantalingi malah ke projek tu ndang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peningan mu projek tu mengukur pengawak di ngadu ke 2.8 kilometer jalai belakin dengan standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak

kita kada pilihnya ngemuan penangkap ari sukut teknikal kita boleh nemu ke projek tidak ni dia ketimpuh ke ditetap ke.

segera sejalan dengan kami ba rentak ngali hari. Ya, mereka selamat lemai nyapa bala peninga kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi mereka inapeng di betuang. Peninga-peninga kita ke bukai. Baiknya kita meniaga kami apa dalam kereta pengangkut atau ke bak rumah jam ke dia tu ya. Ayu apa bakku kita benuang begumpuro. Lalu sekedaknya benung ulam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkapkan perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12. Dikena berjalan ke-23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temu digagal. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Seriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggak 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggak-renggak. Sedangkan kerja 183.07 juta ringgit. Mereka sudah dikemenangkan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpal ke-13. Ungkup 17 lagi bengkah projek Taman Industri yang kawam di menua pesisir.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Kai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

site gerah peningah mayuah ya. Nyari itu surah besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkar dia tu kena bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan duang register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi pedang ke Silia kita tahu bertelepon dengan pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur, ambil kita pin ngau kertas.

0133450436, 0133450436, atau ke kita tahu tanya dengan pengajar Barbara Biak 0145963563, 0145963563, pengajar Matthew Umin yang nak lumur 0128972771, 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tuk dalam jako Iban. Jadi ngagai bala peningah yang kanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka. Kita tahu bagi ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah lingkup ngagai bala peningah kita lebih lagi kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya 36 minit lepas pukul 4 lemai.

ke awam tahu dekat ngempuruk ke semua raban keperkawan yang kau raban ke ngagak polisi orang ke terbengkal bak bidang teknologi ngau menanak ke pukuk raban pemansi mengau nembiak ke agik belajar ya lalu tujuh awam untuk diatur yang dua beranau ke pemansang teknologi baru berbaik ngenyak Rektor University Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Fidaus Abdullah madaka awamnya nang berperasa cukup amanah nuat negap kaget pemansa ekonomi digital Sarawak. Palang pelajar tinggi uka semina bisik tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansakan industri ianya nengah kawa kerjasama pengawasan saya ngau innovation. Ya nak berasai peningat jam kita. Tinggal 12 minit lagi nyau kat pukul 5. Alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional.

0: di Begulai no Kami 9 di YFM Begulai Sejarai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing mayat jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y. Sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini konok dengan kawan-kawan, penduduk setempat, yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM. Rita Dangdut, Pupu Bansa.

0: Dengar kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Jangan kau ragu akan cintaku.
2: Bah.
1: Ku bulatkan cintaku untukmu.
0: Iya.
1: Mati pun rela demi cinta. Oh, sayang.
0: Iya. Steady amane.
3: Rindu nak kau dengar lagu dan buat.
4: Tadi
5: dengar benar dengar radio bah cerita tu. Bisa dengar lagu meminta lagu dan buat telefon.
2: Kan dengar nuan lagu atau menikah?
0: Mesti.
3: Oh, lagunya awak.
0: Okey.
3: Sirgo banggo sir. Lagu la Jawa.
0: Dengar kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
6: Berkah ngau lagu dangdut kita ke rumah hari ya ke seni dalam diketik aja.

0: Dinga ke YFM. Regulai, sejarai, sejarai.
1: Ya, nangkan kenyak peninga kita dekat dengan lagu. Kedibaik Nabi.

0: YFM,
1: the 101.3 YFM.
2: Ya, kita nuskah program lagu dan dua bangsa lagu dari Sivia.

0: 98 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, peningat mayu nangkat tu aja aku segulai sejalai nge kita bawa rentak ngalih hari. Jadi penduduk aku dekat diganti ngau Min Meliza. Bah awak sadal mai tu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye bye. Sampai jumpa.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita lagu ke debat Jeffrey Tegong nyeliah ke Adi Rimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau udah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi bahasa dalam air kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Itu seprogram kami nadai berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya, bak jam maka terubah tu lagi. Nanti nadai penangguh. Ha, kita ada ke ni ngak ke berita ke dikunci ke menti sigih bak hello why kita. Dan yang lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Kita kedekang natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban. Pian megah anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita, urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ningat ke berita, kereta terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Siapa nak? Ari sekolah Nina kini. Ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut ni. Nembiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nembiak miat kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nembiak miat. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah maya sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di maka kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh ba pun sadar mai kita eh. Aku ada ke berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat lemai menti.
3: Ya, selamat lemai. Min sabya lai ke pawa nah.
2: Selamat
3: Jumingu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah jaku Jumingu ne.
2: Sama
3: Rinam, kagak ni ngan. Ya, sama Rinam. Aku nemu tanya panuan tu lelek. Dah ngau rinti tahun tadi. Kalau gawak ni kau deh.
2: Ya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Aw ini hari panas, suhu hujan lah ban meh.
2: Ya, hujan ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Ya. Aw laban namanya. Jangka aku balap peningah bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sedar ya nama kebuahnya dua kontijen dari Kapit
2: iya,
3: menang lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih mana mah pada nih sigesti deh impo ko kita
3: sigesti deh au keboleh lumo 2 61 pelagu selama mingat nape ya udahnya lumo 3 ya nangga bawai lumo 3 sudah SIDS Pampang Kapit bala ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badas. Ya. Cukup mandi ya. Ini yang bisa kenyut ajat sida eta deh. Hanya sempat
3: ya. Lu mantai ke ajat. Ini mana yang lu pantun menyukam yang karan ne. Aran siko nebiak ke. Cukup biak nyamin mu pantun.
2: Tau damenya.
3: Selalu ya ngau. Nanti bisa pengawa pupis perintah. Selalu mayang ngang ya. Kenyan yang deh.
2: Ya. Cukup mandi ya.
3: Ya. Nyak me. Mana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Batarajang baik pada ngagai kita bala mayu ba bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne age ka meda 99 nitik contingent nah dia dengar
3: ya betul aku tu meda live ban ba TV ban namanya napuah ko anak keempat panas kau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontingen 57 sudah 61 pelagu saja kau tadi.
2: Nengkanya aja.
3: Udah nyak ngante pemutus kau kita si buah kau.
2: Rindu kenal ini laban pengalaman atau kau nyesuai hari gagal atau katu orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya sama sama curah.
3: Sama sama.
2: Leka mana
3: juangnya. Betul mana? Betul. Dunyong palak sudah sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memang yang. Untuk lihat gak mau gagal sebako, lebih kurang, lepas sudah disiwa deh.
2: Ya, rindu medak ne.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya nyangkong pelitar Kapit minta deh kita ilah mai serai masuk ya ya aw nyame jadi ngu yang agai bawa berita hello why Kapit kita ke sekali tu min ngam ngap dengan mayuh nak rasai ke speku monyi ko laut ne pejam celek pejam celek oh ne nu dah datai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ke minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aman aw kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu apa waktu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besai nya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh, dia tu udah diatap, udah dikemah semua ne. Udahnya, utai ke bukai jangka aku tidak ada pensibuk ke ngatur program, kena miti program lebih agak nanti kita perhatikan dalam kandang 3 hari, 3 malam, kadia macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mak ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangat bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayuh nanti kita perhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit LBC dia sudah berkongsi ngau peningan mayuh sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawak ku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kuantar dia sedari NGO pembisik pengawal jual ke pemakai kerah pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku hebat kumpul aku ni di peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nentang di peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai ke ya nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita dikang isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayis ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang mana lalu baik pulai lalu boleh deribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insuran udah diadu bisa hemat sekali debrek terus kena ya. Ya. Ni nemu aku sikok orang ke ulai mai pulai motosikal ni min ya, amin ku ketai nak nemu duit bawa jual ku ganya kelimpah hari motosikal alat-alat elektrik ke bukai pan bisik mega bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tokat tibu-tibu bukai macam-macam bakal tarik tali mega bisik dia tu sukarayat deh utai ke bekenya lalu bisik mega fun walk fun run mega bisik dia tu jadi yang kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run tu peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kengena baju kecukup seputih yang bahasa tentang fun walk tu. Arti ya, ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih mayanya sepanjang 3 km. Kita berkena ke tak ke bertema beramai ke Jakob Sarawak ku sayang. Kita ingin nak ngepan iban kini. Berkena meh panglamiak di rempu pian tu deh. Nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat. Jadi bak suka nikah rakyat tu peningah. Kadang kita kerja ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ialah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemeh aja ne. Kita ke tetap dapat yang ke Rempu ya. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa belanda dalam guli berjalan dengan batu bata ngisi air dalam butuh ngau megak biskut gantung nyak basentang suka neka rakyat nyak meh muak ke malam dia megak bisik nama aku kita pangau pemerintah tau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik datai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labur di pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita baka sida hari raban kula tak pen bisik mega mawat Karen Lipau Gwen Spenny ngau I miss you mega bisik datai merenang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026 lalu ba utai ke bukai tak ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerinang jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega pan mayuah artis ke dekat merinang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mega pukul 8 malam 27 bulan 6 kita bisik band di Jaksa bisik mega artis Yadi, bisik Bob Yusuf, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi ngam mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayuah sepemanjai pengawal Sarawak ku sayang ke Dato SKS bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawal ke bisik Dato sidak perintah na. Okey, nyak ya amin ngam ka peninga mayuah ba hello wai kapit kita tang sabraunya ngai kita ke dekat ngau ba pengawa safari kalai ba pengawa tu meka pan udah dibuka program balih kapit safari bersambung telo min eh udah amih Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nyak dek ya, udah dia tanah pulai kai pulai ke bukit
2: ya, bisa berangkat nyak kata dente ya niki tu udah betisi lagi ku kita
3: okey au nyak meh berkawuh ngau program Walih Cafe Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekada tu kena 17, 18, 19, 19, 2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi tu terbuka bakal selama mega kategori terbuka lelaki ngam mega terbuka indo. Price ke cukup mana sudah disedia ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ngambil kita nemu cabarannya begini kita itu kerja sama Siti Kumpulan semangat kita nya parayus sikit cukup mana udah disedia ke nyari register kalai peran kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tahu ke ngiga AO Tony Anak Ringgi 017-807-0164 jadi penerang kesiliak ialah aku dekat beranau ngau resident kapit kita yang tak bisa peluang ngunyi kuya serat tu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus dengan balih safari laban pama bisa balih safari tu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit dan ya power boat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh ya ya ilak kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal kita nemu ya si buat anak kau lihat ngiga sudah tua ya ne ilak kita berfungsi baru berita kena nak lagi kena mata lagi ngau resident kita bakau ngau balih kapis raf safari okey nyau tai kau lihat dikunci kaku ba awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan di kunti di YFM di Kuching terima kasih ya.
2: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan kita awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikunci ke menti sigi ba hello Y Kapit kita ke Sarito. Kita berperinang dulu peninga. Lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri. Agi terus gulai sejalai. Ngau kami ba sadalamai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pendengarnya macara handur kita ngatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisi ka ngatai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban pemega email YFM Iban di Kuching. Hanya di pesan berat ke terubah ke bisi di peda aku. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atu pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu hanya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atur pengawak ngeta sulit lalu muai anta balu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah labang ayum, skim skuau, rumah tadung, skim skuau, rumah rantai, skim skuau, rumah melilas Brunei, Penaga Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Pia Mega, Kawan Belayan di Brunei Mega. Jadi, bak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit tu deka diatur bak rumah niang tu inya nombor 19 sepanjang jalai nombor 11 jalai Kalajau. Inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei. Inya tadi Nur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetah sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Inya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngetah sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngagai pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan ngeta sulit alu muai terbalu. Jadi agi berarti ke sekeda pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngeta sulit peninga datai hari Jeraba anak angking tau ke Inai Jovan. Tau ke cepiak anak apai tam. Jadi madah ke ngeta sulit yang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masing tau ke apai Jovan. Tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5, 26 bulan 6, 2026 lalu muai ulit pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entabalu paginya mega barumah minis Sungai Rau munus jalai pakan engkamup entabai. Jadi ngotuk peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisih, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, kaban belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kaban belayan di Danau Melikin, kaban belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepuk, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Piamega kaban belayan di Jalai Merurun Tabai, Nyengkaum kaban belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, Piamega kaban belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasak pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawal ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia mega dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi ngan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entah balu pagi nyak mega. Jadi pengawak tu dekat di itu buat rumah minis Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamup, Entabai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.

0: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang niang jati anak atingga. Jadi pesan tu datai ari anaknya hanya Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah ucuk iampu ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tingga bak dini dini alai kelebih lagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kembelayan di Serian, pihak mega kembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama itu. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai ucuk ya tu, ianya Nelly anak lanjat, bak nomor ya 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tingga ke dia terima kami hari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sipuran alu ditangkan ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemai baru mau ucuk ya ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumiat anak cendang. Madah ke pemati apa ya ianya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai dua

bulan 6 2026 Berumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjung atau dekat di Kubur 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngoto sidak ya nesau tau ke mesan ke Kabam Belayan ke diau di Rumah Bawi Rapung, Rumah Gara Belasau, Rumah Jimbat Diet, Rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, Rumah Seli Tunggal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Rayung Nangalup, Rumah Isa Babu Kara, Rumah Jawat Babu Tengah, Rumah Simon Babu Delit, Rumah Makus Lubuak, Rumah Cendang Penunus, Rumah Stephen Lambur Jerai, Menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, Rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, Rumah Gimang Lidung Betung, Nyengkaum Kabam Belayan buah rumah Mai Babu Kerangan, Ngau Rumah Legum, Serugap serta Kabam Belayan Kenglala, Niang Cendang Anak Majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku kalai madah ke pengawa rabat madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai saritu tadi 20 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026 serta di Anjung 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di bacaku Bak Jam ke Terubah tu kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa Ziger Lang Ngau Igup Pia Megat Julius Tua Bet.

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita bak semen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Ya, terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngawrang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuh lemai tu tadi. Ianya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke dia di menua orang gawak di menua Tasik, kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak baka tu tadi ne jadi bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gayari pen bisi bemua nak lama bisi mega hujan beberis nak lama tang pulai manah baru ne. Jadi pengawak berjalai bebala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bebala mayu atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemegak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup manah di pedak mata nak nemu berkeni kak niu berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sadar Lemai. Yang sebelum kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita. Nih lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kedai baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergila bisi deka ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput hari selapak hari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya ke report gaya hari buat pengelama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ku dah berkunci ke gaya hari nah hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median lebuh maya ati betelai.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Sama lemai peningap gulai ngaku min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6, 26, 2026. Ketrubato Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Balan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa siti ari puguk besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tu dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidi sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tu mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antara bangsa dudi ari ilang. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penanggur Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah langgurnya ngawu sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang ti suah Ampuh nyentuk ke pengajar ndak uleh ngajar lalu bala nibiak ndak uleh bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku ianya ndak jauh dari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang madah ke perintah mega mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke Mayo Bengkah Inisiatif Teknologi Gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak ti berguna lebuh nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngeruga penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta tu maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk belum mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau Permis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 permis. Entik dibanding ke semina 700 permis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londok. Di Sarawak, 99% bantu Sara udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngaunda ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah ke bisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai BC account bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti BC disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup ti berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Elis Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagi pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau web serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakkah diatur di Kuching hari Sabtu minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengeram itu ianya mantai ke teater muzika Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Topuan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi disadang datai indur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalai Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediatur pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak jadi program ke diatur pengakap Sarawak nintiang tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategic Technology Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 26 dalam tahun 1991, delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara, Gau Pasifik, RISEP, serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, Bisik Mulu Pengerami Makalemai, Barumah Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nih nak berasai yang megak nih. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi dekat bergulai ngebalau peninga nembiak miat kita ngau anti mi.

Nebiak ke sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sidak ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit bak live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke nadai penangguh lebih maya kita kemudak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau Nebiak Ari SK Gemang. Kita lagi terus berperinang ke sekali tu ngol lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program 6 biak miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti mien serta 4 ikut 6 biak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live ba Facebook YFM Iban lagu Ari Febi Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nya lagu kena mungkal program Nembia Amit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai tu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh ningga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembia miat kita ke bisi datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisi ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia amit kita ke malam tu ba program nembia amit. Baka selama mega sida ya bisi dekat belagu, bisi mega dekat bercerita, bisi mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia amit kita ke sekali tu kita bisik penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya. Sponsor kita perengkah kena nembia sekolah ne. Nak nyalah baka pensi warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida eneh hari kibak anti min tu asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa laba kalau panjai anti min nak uliah meri namanya kalau panjai tu leh berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Spiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bercaku ingar kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella, kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subah na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne, cumi-cumi aku kita ne, okay, kita dah kelalang sida ya, tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilih menua sidak anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tak ke portal RTM ne nya malek ke TC anti Vienna. Okey, rindu medak sidat patok tangka nemu nama penglandia ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne?
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diato ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti ba aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati ba nuan nanti Maya mak ngaba nuan nadai ba rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua abah aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu nero tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua abah tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama dah nantu tanya batuk-batuk akanya.
1: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik engkau orang lomba ngau main?
1: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engkau ga?
1: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
1: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bekaban ngurang tau kenda?
1: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
1: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio.
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Engau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita, nah. Okey. Hanya tadi hari if. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisingau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
1: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
1: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembiak amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Meka Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne. Tarik lagi kameranya mang. Okey, hanya dia dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti Min ngira ne. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Teng, aluang endak peduli.
2: Lebo sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagal menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban ati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang barumeh panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Along. Sidak nemu bakani nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh, serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
3: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Tu kenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat berandau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
4: Ya, amat.
3: Nuan nang rindu ke main asal ne?
4: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Berganu.
3: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
4: Au.
3: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mak ne, bisa ri lah ngajat au.
4: Okay,
3: okay. Kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kat nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul na? Okay, Aunty Min ngira udah sedia na? 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta terpeninga ke kami pak. Baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

Nyawai. Di hindai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

Andai anse anak kita belajar ngulih ke pemandai, ngambil kesida andai ngini ngureng bukai, ayah indai menyawai.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Oke, Nino anti mien aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngagak leka gano nya?
0: Nare nemo.
1: Ne, nare nemo pelabak ku cikgu bisik ke ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke bukai kini?
0: Nalesi.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa tika ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisik ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisik-bisik penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Li Ling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Baskula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke? Perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ni kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ni.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah ke diri, pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu angkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah panalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyur. Ngagai tupai yang kerabat. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban buat sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Buat sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu buat belajar Jaku Iban. Buat senentang ni ke dikerinduk ke nuan? Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih banyak cerita bahasa Melayu kalih ngaga jakuk Iban. Uliah ngan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngenak Jaku Iban buat rumah ne.
1: Mimet lah.
0: Mimet ne. Anu anang iban kan na? Nya tadi if kebenar if Daphne namanya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke direk?
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan biak kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nari dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biak mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di kerinduk ke bala pengajar hari SK Gemang Serian ke sama bisik datai nyumpulang 4 ikut nebi hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mit sampai dia tu ni. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke? Aunty Min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tok-tok berdiri mega Tracy nak kak berdiri. Okey, udah sedia ne. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sinta lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik inya Sanggup Aku. 1 2 3.

Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawa berlagu ne. Terima kasih mengagai bala peningat kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bawah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak Nembia Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM.

0: datai ba program nem biak miat gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita ba awak ke bukai. Pada bye bye.
1: Bye-bye.
0: Okey, peninggal kita berperindah ngau lagu kita ke penudih ba segmen Sada Lemai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana ba pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live ba TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live ba Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Live FM, Cebulay, Pejalay.
2: Ba pejalai penghidup kita mensiato mayuh macam musin dekat dituja ditapi tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan ba semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang ati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita yang kepia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kaget dengan kami di Selampur menua kita serok bumi kenyalang. Terima kasih. Itu lagu ke di Sadan Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekali yang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Samarahan 101.3 FM.

Yeah, Linda Magalsiku, artis ke di Bayi Bala kami hari Wang FM Merindang Bala Manyu Hakadatai Ba Program Ngiling Tikai Gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atur rumah jual di Nangasan. Bala kita KFC datai de malam, terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke Gary kita ungkap ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke sebuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap. Nyak ya. Okey bang. Jam kedua pukul 10 malam berkesalaman nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta Sapa Juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang injau lagu keberentak rock, lagu di Sada Stevenson, terlihati di pangkat janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bull atau mendak main bull kita secara live mengena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Ya, ngarap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Temukan di Dinga secara online RTM Klik atau ke nak channel My TV ya. Malam lagi kiraya ambis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu ngau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu ngau Ivory Coast pemgak pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu engkau Croatia pemgak Tunisia bersatu engkau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benung berantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih menyemanyuh ngarak ke buji Jumat bang jalan alun ngarak ke semalikun datang kepalan ke dituju ninung kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya. Kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita kasi ngatur pengerami megak malam tu ngara ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu di sada Valerity Sabar Meh Tua merindang kita dalam pengundang malam YFM.

Bila kita ke benda lengau-ngau pangan diri, dia tu leban kita ke teknologi canggih. Oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Serunding ke berita malam tu lagu ke disedia kemegang lagu Ranca Ari Remina J Buah Ilang Ilu ya. Kedua lagi nginjau lagu Rejoinus Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri. Ninga kami pemerindang malam YFM.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pergelangan Sejarah.
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyungkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminak ngemuntang pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market ti besayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan di ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalaikan dengan cara bertanam ke pawang kayu tinghasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Ia madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalaikan dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisik ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungkak pemansang ekonomi menua. Kira 500 ekor orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus kebendar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti nguluk program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba ke diatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nada lisin dikena nyau pejalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke deriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal ke Kaban Kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana siku mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajap ia orang kalai endur ia nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal merasa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif Semedau atur nyekat ekonya di pejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kestu ngau sili agi. Polis baga ngelalau mensamanyuh ngambik ke bejimat lebih nerima atur nyali duit ke nadai ngembuan lisin tisa. Menuju ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Dusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Ngau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisi ngulo pengrami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak itu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pegelar Sejarah.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.
4: Basah terlalu.

Winnie Albert pernah kita tengok lagu yang tak minta lebih bang. Jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wah, terima kasih. Bukan selama nanti yang hari nampak jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Jadi tampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagi lah ya, kita mendingkan lagu tadi lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya. Lagu di sana Ika Saiful, kau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita, kau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Litwitanga lagu ya milih laki. Okey, di benua Nepal tadiin Kalai Palan Zoo. Menuanya lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekau raban berkuasa tertemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi engau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang Kalai Zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai jadi lebuah sedai ya berjalan ke pansia dia sekedar hari jelu ke besi bak zoo tu ditemu positif virus rengak burung ngujung ke raban berkuasa nutup palan zoo tu ya kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke nangkan ke tilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkau meraban temuai ke datai ngagai gai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluarke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Hanya untuk kengagai pengujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi. Harap ke belelak ngawati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikena aku ngangkat ke diri Steve Shigan, bila berdegak ganti senggang. Bagi selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: sistem meteor. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara, ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara di Bedau. Buat gitu, bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire fan.
1: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire lekang tion diterkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya Bak Dusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti, kita dengar ke dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita. Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kau tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit atau berapa kau?
2: Iya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kage ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita ya.
3: Bajurai 635 Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu

Kita baru dah ninggal ke lagu batangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Aris Singkang. Tidak mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, batangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkeban Wan Di Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu batangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu batangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun ndak digagak orang ke sama kala leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus menggelengok kami bak YFM carta sapa jo.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu bertangga ke 7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertangga ke 8. Tiun Galka di Tengkebang Les Lily seminggu dalam carta lagu tu bertangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7 Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama begak udah bad dalam carta sampai juara ke tahun tu udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk atau ke udah 17 minggu bad dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya bak tangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Pritidina bak tangga ke 10, Cerita Pengerinduk Tua Olivia C bak tangga ke 9, Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8, serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Ok, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkan agar lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir
1: tang maya orang ngaga diri nda nemu enti udah ngutang
2: enti pada wisi duit kena maya pada dulu ngaga kaban
3: orang ke diri jawab kita nya sigi lembok kon lagi ya laban nak nyamai tinggai ke kita ringan pesan bayar utang ke bantu dari kami
4: wey ngau
5: Ku Alessandro, kita boleh ninga kerjata sapa juara ba RTM Click terus mending ke YFM. 5.

0: Zon ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu layak ke Pludi hari The Crew Bapak Don Nyawa Ngau Lucy M nyadi tu ke Terubah Sedaya tu ke Begulai nyadar ke lagu leka Ngau Tion di Tekebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang nyak lagu kedua di Maduk Lama udah bak carta. Tidak banding yang kengal lagu ke Maduk Lama tadi, yang nyak lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudih tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, saudara kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di boleh nombor 5 Nuan Berula, lagu ke di Tengkebang Dixon Boss lekang Gaution ya, Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu ni segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujo kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu aram kita dekat ingat ke lagu tu boleh nombor 4 Ngau Numbur
1: 4.

sampal datai ngage pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu meringkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara 3.

0: carta sapa juara tusun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penawa pengubat hati hari Donny Lang tion ngeleka di tengkebang Donny Lang empuh minggu ni kemari batangga kelima minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta sapa juara. Ok memang bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak catat sapa juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak catat sapa juara. Ok niat lagu batangga keempat ngau ketiga. Ok jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tika 24 tahun 2026
1: 2

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki melawan Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong, ninga, carta, siapa juara? Carta, siapa juara?
2: Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Dusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu pengrindu datai badan lagu Rinik Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemari dan minggu tu dikit segigi tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau berminggu ke 14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta dan lalu berdaga kalau boleh juara. Jadi tu pemandu manih ya betul badan gak kedua pengerindu datai badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthias Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu pengerindu pengerindu datai badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah terlebih kita akan dengar ke lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Okey, lagu ke di calon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Eddie Kuyang lekang Gau Tion di tekembang Eddie Kuyang pun udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlek nadi ngeluar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi 22 lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan genang baru Ari Pretinina lekah Ngau Tion di tekembang Wandi Ali. Nadai boleh huli game lagu minta nuan genang baru tu leban udah ditukar kita Ngau Sayau Ari Intan Ari Eddie Kuyang. Lagu tu meh ya ke ulih di undi kita berengkah Ari Minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM itu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10. Go!

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai ninjau bak kaban tau ka diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Urang ke diinjau kitainya, sigi lembau ka nagi ya. Naban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ka bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Kan ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Eh, nama tu kampua, aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, le piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang nyisam
1: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sapa ketika dia pisah kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
1: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati amat tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu amat tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nah ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuh pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuh ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nang.

0: anang mendam kedirai, anang murung kedirai, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telepon aku untuk sinar ni.
0: Oh, kalau lebih lagi nanti menang nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Yeah. Nadai ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar ada.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak lakir putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu ni kajak tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena kena ngelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: pakai semua bala peninga. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Tool. Pagi Rewind. Pamela ba kenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati ke nane mayo chess history han dia jadi. Leban sekeda tu tadi dah terlebak ke sekolah. Tambah mega sida ba tadika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet enti history.
0: Mimit aja nama yung nyapan nanti kaban di siku mai tadi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba entang di baik kaban nanya ba lepas tidak tu dah kamceng dah siku nyaba mesti ke brotherhood mesti bisi leh
1: jadi nyaba aku nyaba
0: kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega tanya pendanamu nama kebuah nyaba
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kumialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu
3: dia naik.
2: Nak jadi star ya.
0: Lagu ngau kami.

aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubah tu aku dulu dekat Meri. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Gas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di nindur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lumayan kita mendoa hari siang hari tu. Kita mengucap patut menerima terima kasih ke semua berkat ya sudah sambut kita kelama ketuk sampai kita baik terima kuasa terima kasih kami sudah limpang rejalain wan kami sudah nitih peneka hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nerai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami menerai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan dikasih ke kami orang tiap dosa Tuhan Allah dengan orang tinggal ku menyelasi do baik pulai ngejalai lurus kami kurang salati nunak ke semayan wan ditusi ke mesia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahup kami kenyau ritu betuai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai ke nama wan amin baca ori buku kudus kita pagi itu diambil aku ori Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dia baca buah ayat 26 Nyalai ada takut ke sidok lemah ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke ada lalai ke lalu dah ditemu utai tidur padah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai tidur petalai di petalai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk parabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ke semangat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke semenuk satu sien saja. Tajak pia nalai siku sida dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bapalok kita dia udah dihitung magang. Nyalai anak takut kita bergo lagi dari burung pipit. Nyalai genam ikut kita, genam ikut orang ke ngaku diri biar aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di surga. Tak barang siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di surga. Menang umay aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kaya datai, mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki lebar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenuk jahitnya kita sebilik empuh. Orang kerindu, kapai tau ke indai sidak, lebih lagi hari sidak kerindu ke aku, mena tau jadi murid aku. Orang kerindu ke anak lelaki, tau ke anak induk sidak, lebih sidak rindu ke aku, mena tau jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empuh, nunitih ke aku, mena tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke jawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Orang yang ngelenyau ke jawa diri, ketegal aku, dekat ngidup ke ya. Itu jaku Tuhan. Terima kasih, kalah talah. Sampai kita, kalah talah, madu kuasa, oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, noda ngalah ke mati, lemukok kami pintu, agak penghidup timuruan, tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi dengan kami, nak boleh ngisi hati kami, nak niat di mana, setelah menggari tolong nuan, kami boleh ngagak kerja di badas. Oleh Jesus Kristus Tuhan, itu dah angkat, itu baru remati, setelah hidup lembagai perintah nuan dalam penyerakup Ruah Kudus, dan Allah talau di siku aja, dia tu, rudatai ke belamo, lamo ya. Amin. Sambil Tuhan Jesus, baik kami di surga, Kudus menemuan Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperlekat Nuan, maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyaik, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamu, lamu ya. Amin. Wa kalah salah payana guru kudus merekat ke kita lung itu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuaya are Saint Thomas Cathedral di Kuching.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nyampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung, tamuda balik imbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Mua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambik. Belanja kamanya nyak, tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa dekat ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia naik.
2: Lagu ngau.

0: Begulang kami dah mengkas stesen hari ini pukul 1 yang hari Bawai FM. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

Mulut ketawa hati merinsa lagu ke dibaik Stella pilih peningat lagu dikenal ketengah pun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningat YFM. Bertemu baru kita bak awak penggerak pagi pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah mana seruran bersampi ngarak ke kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang habis jalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku maca pesan berat ngaya kita akan dekat ngaju pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi tu lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuh ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di dia lain dua kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendeng ke kita ngena FM ya ke semak dua kita diau untuk lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why? Dani.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

dan kecua, penggansian ketiri penggunaan nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu badunya tu dah ulih ketiparkah. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan penggansian. Biar berinsat dulu, nampik kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace yang kecua, bergulai dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: ayat nalah di hari tai kreto kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari angga anak juga madah ke bani anak angga. Bani anak angga udah nadai lalu dekat di Senggai bebala mayuh kena malam 21/6/2026 ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1/22/6/2026 pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ari batang oyak Skim Squaw nanga tabau batu 22 Tebalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala, bani anek.

Angga. Bani anak Angga ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Angga anak juga madah ke pemati Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 21 hari bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat dianjuang kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Yang tadi pesan keterubah, pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai ari Evelyn anak Biju madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat dianjuang kena hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia bak Semanggang pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelandua Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta Magak Kabang Melayan Kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bak nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Kunanuk isi pesan untuk peninga. Pesan pemati tu datai ari Evelyn anak Biju madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat dianjuang kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bernombor 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninga, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawal merantu tau ke merekat Regang Niang Jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makai lemai pukul 7.30 lemai baru meh Ucuk Yempu ianya Nelly anak Lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia bak Banting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kemelayan kebukai kanaklah dirintai ke Dituk Kenglala Niang Jati anak tinggal ya. Niang Jati anak tinggal. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak Lanjat bernombor 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninga, pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah
ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai ba rumah ucuk yempu ianya Nelly anak lancat ba nomor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya dengan Nelly Anak Lanjat, bak nombor telefon 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322.

World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: yang nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muit sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex kopra Leonard anak muit ex kopra Leonard anak muit kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat disenggai aba menua sidak yempu ianya bak kampung Ensebang abit balai ringin Serian jadi mayang nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Ensebang kuari pemaga nuju bala kabam belayan bini kopra Leonard tu ke dia ba punggu pantu Seri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah Kampung Kerangan, Bayu, Jungguk Mawang, Sepan Balai Ringin Serian, Telagus Simunjan, Jiruak Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek Gawang, Mawang Kesinduk Simunjan, Ngau Kampung Belayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya, jadi semua kita dipinta datai magang, ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus, ngagai linti anak muid, bernumur 016-259-5241 ya, 016-259-5241 kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat disenggai berbala mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian lalu mayang nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bernumor 016-259-5241 016-259-5241 lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari 1 bak rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya pesan tu dituju ke ngagai terumah nitis ensawak terumah cambai sungai bunut terumah jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Telik, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tembawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subeng Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Batang, terumah Andrew Gawau Nanga Batang, terumah Nyanggau Nanga Batang, serta mega dituju ke ngagai terumah Anthony Malik, serta Babang 4 buah rumah, serta mega pembelian babateng rimbas ulu bayu nanga ulai dua berumah ulu rimbas dua berumah teru tiga berumah serta kepembelian kebukai ba pasar kapit sungai seranan teluak buying nanga sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik ba bintangu ngau kepembelian ba Brunei serta kepembelian kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat di sengai kena lemai hari 1 22 2006 2026 ba nanga maras krian seratu ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili udah nandai kena malam hari 5 19 2006 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 2006 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 23 2006 2026. Okey, nyak tadi pesan ia kebisik diterima kami bah email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peringang yang kita kedekan nganjuang pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email bah yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peringang mai kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bar berita pagi hari Minggu, 21.06.2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekang ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi, pemintal tiru AI ngau semiconductor. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak, terusnya di penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti di serata menua udah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semina ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia mansut ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endung lingit tekat air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endung lingit tekat airnya. Ya madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke Asia asal menua Sarawak dekat nempa Asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabal ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke Asia ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guang dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari bergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asal Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi ari serata menua. Sekedar ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak.
Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026. Bak bagi kereta berias lumuh satu pulai ngakai raban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngakai gerempuang induk kayan Sarawak. Lumuh satu bak bagi bidayuh pulai ngakai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngakai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah berenggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ia madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ia boleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ia madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ia magak nyematak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya ti ditemu ngunan mayuh macam bangsa dadah sintetik ti tau mai penusa. Tunjeng kawam benzodiazepin MDMA kenabernoi ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin aja, tamaga tau nyadi medium berkena ke dadah tingrogak pengerai, kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu, benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai, dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua, ngau PDRM dikena negap ke pengawak, nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke Bak Tasik Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke Ari Dibuai Bak Endur Ti Endak Patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke Undang-Undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya Bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebeda dibaik serta dianyut ke Bak Tasia. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkah agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawa. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi. Dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah lagi bak pengawak bertanam bertupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur ti ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi.
Polis nyekat Siti Ekam Bank ti di pelabak ke bisik kau ngau aktiviti nyalik duit tau ke Along kena dalisin dikena nyawab jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pungak berumah ngau Kaunsel Kanda Menua kemegak Kaban Kaunsel Negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berindik hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Yang madah mansa kenyali duit RM15,000 bak online-nya, udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansiak kes tu ngau silik agi. Polis mega ngelala mensia mayuh ngambil ke berjimat lebuh terima nyalik duit ke nadai ngebuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyungkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekang ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi, peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam Group H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Group G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

pandu nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih ngagi kita ia kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninga ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begela apai. Terima kasih ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai nuju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okay, ya, yeah, sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninga nak ngira dinia lendo kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benuan pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter